Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Clockwork Land.

Teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya ngaret.

kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

teman-teman Bro

Oke, 99,82 Tambua, teman terbaik kamu di pada sesi talk show pagi hari ini. Iya, teman Pro 2, kita mau ngebahas topik tentang muda, gaya dan berbudaya. Kita akan ngobrol bareng sama salah satu finalis Putra Budaya NTT 2026. Dia juga adalah tour guide. Kalau gitu langsung aja ya, kita sapa ada iya, Kak Remigius Supardigoel atau yang biasa disapa dengan Kak Dery ya. Kita sapa dulu nih Kak Dery. Selamat pagi. Oke, halo Kak Dery.

Oke, kita coba sapa lagi nih ya. Halo, Kak Diri, gimana kabar hari ini? Oke, belum tersambung nih ya, teman Pro 2. Sepertinya ada kesalahan teknis nih. Halo, Kak Diri.

0: Oke teman Pro2, kita coba sapa sekali lagi nih, apa sudah terhubung ya dengan tamu kita Kak Diri, finalis Putra Budaya NTT 2026. Halo Kak Diri, gimana kabar hari ini?
1: Halo Kak, untuk kabarnya selalu baik, ditambah dengan semangat pagi, jadi sangat-sangat baik. Oke, pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa teman-teman Pro2. Halo teman-teman Pro2, selamat pagi, semangat pagi.
0: Oke, terima kasih nih Kak Diri sudah menyapa teman-teman Pro2 pagi ini. Dan kita bakal ngobrol pagi ini tentang tema kita, bagaimana menjadi remaja yang muda, bergaya juga berbudaya gitu. Udah siap Kak Diri?
1: Wow, topik yang sangat-sangat keren sekali hari ini. Sangat menarik juga. Tentunya sudah siap. Saya sudah siap sekali untuk berbagi pengalaman ke teman-teman pendengar Pro2 dan ke semua masyarakat NTT yang mendengarkan.
0: Oke, baik banget ya teman Pro2. Jadi Kak Diri ini selain finalis Putra Budaya NTT 2026, dia juga adalah seorang tour guide gitu. Nah, langsung aja kita pengen tanya nih Kak Diri, pertanyaan pertama ya, sebagai orang yang sering membawa wisatawan sebagai tour guide gitu, seberapa sering sih Kak Diri melihat anak muda lokal, entah itu Gen Z atau milenial, yang pergi ke tempat wisata, tapi mereka peduli juga nih dengan kebersihan lingkungan, terus mengikuti aturan yang ada di sana, apalagi aturan adat, atau mungkin di sana yang ditemukan cuman sekedar datang untuk berkonten ria mungkin. Gimana nih, Kak Diri?
1: Wow, pertanyaan yang menarik sekali nih. Oke, jadi bagi kami masyarakat di Manggarai, tradisi berwisata sangat dekat dengan budaya kehidupan masyarakat di daerah kami. Banyak destinasi wisata di sini bukan hanya tempat untuk menikmati pemandangan, tetapi juga memiliki nilai sejarah, adat, spiritual yang penting bagi warga lokal. Karena itu, siapapun yang berkunjung perlu memahami dan menghormati aturan yang berlaku, seperti menjaga kebersihan, berpakaian, dan berperilaku sopan, serta menaati ketentuan adat yang berlaku di wisata lokal di Manggarai secara khususnya begitu. Sebagai pemandu wisata, saya melihat cukup banyak anak muda lokal yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus belajar tentang budaya daerah mereka sendiri. Sebagian besar menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan berusaha mengikuti arahan yang diberikan oleh pengelola maupun tokoh adat setempat. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga sebagian pengunjung yang lebih fokus pada kegiatan berfoto-foto dan membuat konten media sosial. Meski demikian, kesadaran untuk menghormati budaya dan menjaga kebersihan terus meningkat, terutama karena semakin banyak edukasi dari masyarakat, sekolah, komunitas, dan pelaku pariwisata mengenai pentingnya menjaga destinasi wisata atau menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, begitu.
0: Oke, luar biasa. Ini nih jawaban-jawaban finalis ya. Pigeon ya, Putra Budaya gitu. Oke, kemudian Kak Diri melihat realita seperti itu. Menurut Kak Diri, apa sih yang membuat anak muda zaman sekarang itu kadang juga gengsi, kadang acuh tak acuh dengan budayanya gitu. Apa kira-kira yang salah mungkin dengan cara kita mengenalkan budaya ke mereka begitu? Mungkin ada yang salah gitu caranya gitu, menurut Kak Diri gimana?
1: Baik, menurut saya bukan berarti anak muda sekarang tidak peduli pada budaya mereka sendiri. Seringkali yang terjadi adalah cara budaya diperkenalkan kepada mereka terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ketika budaya hanya disampaikan sebagai aturan yang harus ditaati atau materi yang harus dihafal, banyak anak muda merasa budaya itu kaku dan tidak relevan dengan dunia mereka yang sangat cepat, digital, dan penuh dengan banyaknya tren baru begitu. Lalu yang kemudian, selain daripada itu, pengaruh media sosial dan budaya global membuat anak muda lebih mudah terpapar hal-hal yang dianggap modern, keren, atau memiliki nilai sosial yang tinggi. Akibatnya, budaya lokal kadang dipersisipkan sebagai sesuatu yang kuno atau kurang menarik. Padahal, banyak anak muda sebenarnya bangga dengan identitas daerahnya. Hanya saja, mereka membutuhkan cara yang lebih dekat dan lebih bermakna untuk mengenalnya, begitu. Karena itu, menurut saya, mungkin yang perlu dievaluasi bukan budayanya, melainkan cara kita mengenalkannya, begitu. Jika budaya dikemas melalui cerita, pengalaman langsung, kegiatan kreatif, seni, musik, konten digital, atau keterlibatan dalam acara adat yang memberi ruang bagi mereka untuk berpartisipasi, biasanya minat mereka jauh lebih besar. Anak muda cenderung lebih mudah mencintai budaya ketika mereka merasa atau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan adat tersebut, begitu.
0: Oke, baik. Jadi menurut Kak Diri ini lebih kepada cara memperkenalkan budaya gitu yang belum mengena ya kepada anak muda. Nah, baik nih, lanjut Kak Diri. Selain memandu wisatawan, terus gimana nih cara Kak Diri ya menyelipkan edukasi budaya juga di situ ya? Misalnya menceritakan tentang sejarah budaya ya suatu tempat itu, ataupun ada aturan di sebuah kampung adat misalnya, agar mereka itu juga gimana ya tidak merasa bosan atau tidak merasa diceramahi. Itu gimana cara Kak Diri melakukan edukasi ya saat memandu wisata tersebut?
1: Saya selalu saja memulai memberikan edukasi-edukasi tentang kebudayaan di pada generasi muda dan anak-anak itu lewat sesuatu yang mereka senangi. Saat memandu wisatawan, saya seringkali bertemu dengan anak-anak muda di kampung-kampung, di desa-desa, dan juga anak-anak. Saya biasanya menyelipkan edukasi budaya melalui cerita-cerita yang ringan dan berkaitan langsung dengan apa yang mereka lihat. Misalnya, ketika melihat kain tenun, saya tidak hanya menjelaskan proses pembuatannya, tetapi juga menceritakan makna motif, siapa yang menenunnya, dan bagaimana tenunan menjadi bagian dari identitas keluarga serta masyarakat Manggarai. Dengan pendekatan bercerita, wisatawan atau anak-anak muda di desa itu atau di kampung itu biasanya lebih mudah memahami dan mengingat informasi tersebut. Begitu juga saat menjelaskan pantangan di kampung adat, ini secara khusus kepada wisatawan, daripada hanya menyebutkan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, saya menjelaskan latar belakang dan nilai yang terkandung di balik aturan tersebut. Misalnya, mengapa area tertentu dianggap sakral, atau mengapa pengunjung perlu menjaga sikap dan ucapan ketika wisatawan memahami alasan di balik sebuah aturan, mereka cenderung lebih menghormatinya, begitu. Lalu yang terakhir, pengalaman menunjukkan bahwa wisatawan jarang merasa bosan jika edukasi budaya disampaikan secara interaktif dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat setempat. Mereka biasanya lebih tertarik pada kisah, makna, dan pengalaman nyata dibandingkan penjelasan yang terlalu formal, begitu. Dengan cara itu, kegiatan wisatawan tidak hanya menjadi kesempatan untuk berfoto, tapi juga untuk memahami dan menghargai budaya mereka yang mereka kunjungi.
0: Oke, keren sih ini seorang pemandu wisata juga putra budaya NTT ya kan. Baik Kak Diri. Nah, sekarang ya sebagai putra budaya, kira-kira gerakan apa nih yang sedang dilakukan oleh Kak Diri gitu ya, untuk menjalankan advokasi untuk menyasar anak muda supaya mereka itu sadar kalau wisata NTT itu bukan cuma soal keindahan alamnya, tapi juga ada budaya di dalamnya nih Kak Diri. Oke.
1: Baik, tentunya sebagai putra budaya, ada banyak sekali gagasan dan ide yang terlahir dari pikiran saya untuk membantu teman-teman generasi muda dan anak-anak mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam dunia pariwisata di dan kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Secara umum, gagasan yang sedang saya dorong adalah mengajak anak muda melihat pariwisata Nusa Tenggara Timur bukan hanya dari sisi pemandangan yang indah, tetapi juga dari cerita, nilai, dan identitas yang hidup di balik setiap destinasi. Saya percaya bahwa keindahan alam akan lebih bermakna ketika kita memahami budaya yang telah menjaga dan membentuk tempat tersebut selama bertahun-tahun. Salah satu cara yang akan saya lakukan adalah menyelipkan narasi budaya dalam setiap kegiatan wisatawan, baik melalui pemanduan, diskusi, maupun konten digital. Ketika berbicara tentang kampung adat, tenun, rumah tradisional, atau ritual masyarakat yang berusaha menunjukkan bahwa semua itu bukan sekedar atraksi wisata, melainkan bagian dari jati diri masyarakat Manggarai dan Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Dengan begitu, anak muda tidak hanya datang untuk berfoto, tetapi juga memahami makna yang ada di balik setiap pengalaman wisata. Begitu. Saya juga mendorong anak muda untuk menjadi duta budaya di lingkungan mereka sendiri. Tidak harus melalui kegiatan besar, cukup dengan mengenal sejarah daerahnya, menghormati adat, menjaga kebersihan destinasi, dan menceritakan kembali nilai-nilai budaya kepada teman-temannya. Dari situ, jika semakin banyak generasi muda yang bangga dan terlibat dalam pelestarian budaya mereka, maka pariwisata NTT akan berkembang bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena jiwa budaya yang tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Oke, baik Kak Diri. Nah, sekarang ya di era platform digital gitu kan, misalnya platform TokTok gitu. Di satu sisi juga wisata NTT itu jadi cepat dikenal ya Kak Diri ya, dan di sisi lain tempat wisata jadi cepat rusak juga atau over tourism istilahnya. Nah, kesakralan budaya di sini jadi hilang demi konten dari para apa ya namanya konten kreator ini gitu kan, juga bagi penikmat digital gitu. Nah, menurut Kak Diri, gimana cara anak muda untuk membuat konten yang keren tapi tetap beretika dan juga bisa menjaga kelestarian Kak Diri?
1: Baik, saya juga kebetulan seorang anak muda yang suka membuat konten digital gitu, baik di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Saya melihat di era perkembangan media sosial saat ini, seperti di era TikTok dan Instagram yang kakak sebutkan tadi, anak muda NTT memiliki peluang besar untuk memperkenalkan daerahnya kepada dunia. Namun, konten yang baik bukan hanya tentang mendapatkan banyak tayangan, melainkan juga tentang meninggalkan dampak positif. Jadikan budaya sebagai kekuatan utama dalam setiap cerita yang dibagikan. Tunjukkan keindahan alam bersama dengan kisah masyarakatnya, makna tenun, filosofi rumah adat, atau nilai-nilai yang dijaga oleh leluhur. Konten yang memiliki cerita dan makna justru akan lebih berkesan dibandingkan sekedar mengikuti tren sesaat. Gitu. Anak muda NTT tidak perlu memilih antara menjadi kreatif atau menjaga budaya, karena kebudayaan biasanya berjalan bersama. Buatlah konten yang keren tanpa merusak lingkungan. Hormati aturan adat saat merekam, dan selalu ingat bahwa setiap destinasi yang dikunjung adalah warisan yang harus dijaga. Ketika kita mampu mempromosikan keindahan

0: ketika kita mampu mempromosikan keindahan.
1: Oke, baik Kak Dery ya. Yang berikutnya kira-kira apa nih pesan penting dari Kak Dery untuk anak muda yang suka traveling keliling NTT gitu agar mereka itu bisa lebih bertanggung jawab gitu ya menjadi seorang wisatawan yang istilahnya responsible traveler gitu Kak Dery.
0: Oke, baik. Jadi, saya memiliki 6 kata untuk teman-teman yang suka sekali berpetualangan keliling NTT itu. Jadi, kata-katanya adalah datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Jalan-jalan boleh, tapi jangan jadi tamu yang lupa akan jati diri. NTT itu rumah, bukan sekedar spot foto. Jaga segala macam nilai-nilai tentang kebudayaan yang ada di destinasinya, hormati adatnya, lalu bila perlu beli hasil karya orang lokal, dan tinggalkan jejak baik, bukan sampah, karena tempat paling indah itu tempat yang masih dijaga dengan dan dilindungi oleh masyarakat setempat dan orang-orang yang mencintai tempat itu.
1: Oke, baik Kak Dery. Dan yang terakhir untuk anak muda NTT yang mungkin hari ini merasa budaya daerah itu kuno gitu, ketinggalan zaman gitu. Apa sih pesan atau insight pemikiran yang ingin Kak Dery bagikan agar mereka itu kembali bangga dengan identitas asli mereka atau budaya mereka gitu Kak Dery?
0: Saya pikir yang kuno itu bukan budaya kita. Yang kuno itu adalah mindset atau cara kita berpendapat, cara kita berpikir berkaitan dengan budaya itu sendiri. Kita seringkali berpikir bahwa budaya itu enggak keren. Oke, saya ambil contoh. Tenun ikat, tarian perang, bahasa daerah, gotong royong, itu semua teknologi sosial yang buat kita bertahan ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. HP biasanya digantikan tiap tahun, tapi identitas cuma satu. Jika anak muda Jepang bangga pakai kimono, Korea bangga sama handbook, masa kita malu kalau pakai sarung? Sarungnya sarung tenun lagi, begitu. Budaya itu bukan museum. Dia hidup kalau kita pakai, kita nyanyikan, kita cerita, begitu. Jadi, di kalimat yang terakhir, saya ingin menyampaikan, bangga jadi orang NTT itu keren, karena akar yang kuat bikin kita berani terbang jauh, begitu.
1: Wah, keren sekali Kak Dery. Terima kasih buat waktunya ya untuk mengisi obrolan kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan pagi ini bisa bermanfaat ya Kak Dery. Selamat berakhir pekan, selamat kembali melanjutkan aktivitas Kak Dery. See you, bye-bye.
0: Terima kasih Kakak Rara dan teman-teman Pro2. Ini adalah kali kedua saya berbincang dengan teman-teman Pro2. Jadi dari situ saya ingin berterima kasih kepada Kakak Rara dan teman-teman Pro2 yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan dijalankan oleh teman-teman Pro2 semua. Terima kasih, selamat berakhir pekan.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Dery ya buat waktu yang luar biasa dan juga teman-teman Pro2. Itulah obrolan pagi kita di Spada Talk Show ya untuk tema pelestarian wisata dan budaya. Semoga bermanfaat. Dan selamat kembali lanjutkan aktivitas kamu. Rara pamit ya, teman Pro2. Happy weekend and bye-bye.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger-seger nih.
0: Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025, tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Anang. Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Music Planner, teman Pro 2. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Ini buat teman Pro 2. Tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana ya, Tio, yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orangnya dia enggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuma dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?

0: anak ya katanya.
1: Oh.
0: Anak kampung bisa bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
1: Iya.
0: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Mm-hmm. Karena aku dari idol itu nggak langsung punya single kan.
1: Iya yeah, benar. Nah,
0: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Mm. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
1: Iya.
0: Ya, pasti terharu kan.
1: Pasti
0: gitu.
1: Terharu dong.
0: Karena aku punya single sekarang punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah ladang gitu kan.
1: Iya. Jadi, seorang anak kampung langkat ya. Mm-mm. Di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya jadi.
0: Love you, Ma.
1: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
0: Iya kayaknya mama nonton nggak ya?
1: Nonton nggak ya?
0: Halo Ma.
1: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
0: Alhamdulillah. Lu
1: BTW tahun dia lahir tahun berapa?
0: Aku 12 Juni 2004.
1: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
0: Udah Gen Z
1: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
0: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
1: Oke. Okay.
0: Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
1: Di backing vokal kah atau apa nih?
0: Apa sih layer vokal?
1: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
0: Boleh.
1: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, yes, Sobat Bro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana? Kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Wah. Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Mm-hmm. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take.
0: Uh-huh.
1: Gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak, karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin sampai
0: pertama kali sampai aku bilang
1: sama kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi nih single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy.
0: Iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya.
0: Betul. Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin. Untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream.
0: Iya.
1: Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku
1: ayo,
0: dong.
1: Ayo lihat aku. Lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah itu dia. Itu penting tuh ya teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Hmm? Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah. keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai song Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku, karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya
1: ada
0: grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Buat jadi obat ya, biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elanik Kristandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro2 Hitlist.
1: Request di Pro2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Request lagu di Produa Hitlist.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Request lagu di Produa Hitlist.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising.

berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Produ Akhir List.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.
0: Produk hit list.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini.
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

menu favorit yang rame di timeline anak muda. Enggak cuman mie, ada juga pilihan pangsit yang bikin lidah auto tuh nagih. Penasaran gimana ceritanya sampai bisa

0: Oke, teman produs, yang hari ini kita udah barengan sama Kakak Cika Hadi, sang owner Mijbe. Saya nggak tahu cara penyebutannya benar apa enggak, karena ini juga gimana ya, saya baru pertama kali menemukan salah satu kuliner seperti ini dan ternyata enak banget. Halo, selamat siang Kak Cika.
1: Yang juga.
0: Waduh, sorry banget ya teman produs, kita masuknya agak lat ya, karena ternyata Kak Cika ini ada sedikit something trouble, ada sedikit urusan yep. Ya, anaknya sakit guys, jadi emang nggak bisa ditinggalin ya kak ya. Oke, Kak Cika, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, mengenai mie Jebe ini. Saya penasaran banget, Kak Cika punya mie ini Kak Cika yang bikin sendiri kak?
1: Ya, kebetulan bikin sendiri.
0: Luar biasa banget. Mungkin Kak Cika bisa cerita ya, awal mula muncul ide bisa bikin mie Jebe, terus muncul sama menu-menu lainnya nih kak.
1: Awalnya sih apa ya, awal mula muncul ini tuh dari bapak. Kebetulan kan mie Jebe ini awalnya udah dibuka di Jakarta. Kebetulan kan bapak juga buka di Jakarta, jadi inisiatif kayak dia wilayah tembuannya kan belum ada tuh seperti mie Jebe gitu. Paling kan hanya mie setan, mie apa gitu-gitu aja kan.
0: Kita tahu mie setan?
1: Sempet tahu.
0: Dulu ada,
1: iya.
0: Tapi gak pernah ada lagi sekarang.
1: Oh gitu.
0: Udah tutup, kalau gak salah tempatnya tuh dulu di depan ini.
1: Jangan itu sampai yang jalannya mau ke pasar ya?
0: Enggak.
1: Oh bukan?
0: Mie setan itu di depan King's Bakery. Yang udah jadi tempat buah-buahan. Dulu jualnya di situ, tapi sekarang
1: gitu.
0: Udah enggak ada lagi Kak Cika. Oke, lanjut. Jadi terus.
1: Ya udah, jadi ini tuh kayak usaha apa yang enak ya dia tembuah. Jadi udah mulai sharing sama bapak, bilang, "Bapak, apa enggak apa coba ya buat mie Jebe itu dia tembuah gimana ya? Siapa tahu peminatnya ada kayak gitu." Karena kan cari ya tembuah kan belum ada gitu. Ya udah, mulai deh.
0: Jadinya mie Jebe.
1: Dan ini juga belum berapa lama sih buka, baru bulan Juli ya.
0: Dan itu emang ada lapaknya sendiri atau emang saya ngentar aja deh buat yang pesan gitu.
1: Sementara ini masih secara online ya. Belum ada lapaknya. Memang udah beberapa banyak yang nanya, "Kak, lapaknya di mana sih? Lapaknya di mana?" Tapi untuk sementara ya nunggu aja deh, nanti kalau udah ada pasti udah diinfo.
0: Karena emang mie-nya itu beda sama mie-mie yang biasa dijual di Atambua sini, Kak. Dari mie-nya itu homemade atau ada di supermarket, mungkin di toko atau mungkin pesan online?
1: Awal-awalnya itu semua diordernya dari Jakarta.
0: Okay.
1: Cuma semakin kesini saya lihat ada mie tertentu yang bisa diganti. Jadi nggak terlalu harus online dari Jakarta terus gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya udah ada.
0: Tapi memang itu mie itu, aduh saya, kalau saya yang masak pakai mie seperti itu, saya nggak tahu cara ngolahnya kayak apa ya.
1: Ini memang ada ininya sih, maksudnya kalau terlalu lembek juga nggak enak, terlalu ini juga nggak, apa kering juga nggak enak, jadi memang ada dia punya porsinya itu.
0: Okay. Nah kak, kenapa sih pilihnya nama mie Jebe? Jebe itu apa sih artinya?
1: Jebe itu seperti kayak, kan dia sistem level, jadi kalau semakin kita pedis makannya, bibir kita kan semakin kayak menebal, kayak pedis gitu. Jadi bilangnya mie Jebe, kalau biasa kan kalau di Jakarta tuh kan, "Wih Jebe nih bibir gue, Jebe gitu."
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak ketebalan pedisnya itu di bibir.
0: Saya pikir emang ada makna tertentu, mungkin nama anak, nama suami,
1: enggak ada.
0: Namanya Kak Cika sendiri.
1: Enggak.
0: Oke, di daftar menu yang kakak kirimkan ke saya sama harganya itu, selain ada mie Jebe ada juga menu pangsit. Kenapa sih pilih tambahan menu kayak gitu?
1: Salah satunya juga saya favorit pangsit kuah. Jadi juga ada juga beberapa teman yang hobi kuah, kayak pangsit kuah, pangsit goreng merchant gitu. Jadi ya inisiatif coba deh, karena emang dia tembua sih masih minim ya, kayak yang kayak gitu-gitu, jadi yang pingin nyoba aja gitu.
0: Bukan minim, tapi emang
1: belum ada, atau belum bagaimana ya?
0: Nggak tahu ya, tapi
1: saya juga kurang tahu.
0: Iya, mungkin kita bisa ngecek pas kalau ada UMKM gitu ya, UMKM di lapangan umum.
1: Betul.
0: Itu kita bisa telusuri satu persatu. Tapi itu pas kalau ada Car Free Day, baru mereka jualan. Kalau untuk kayak kakak yang setiap hari buka, kayaknya gak ada ya kalau jual pangsit. Gak tahu juga sih, tapi jujur ya, pangsitnya kakak itu enak banget loh kemarin.
1: Makasih.
0: Itu jadi yang goreng kemarin itu nanti dicelupin lagi sama kuah.
1: Iya, kalau untuk goreng ya, kalau rebus pasti udah di dalam kuahnya langsung.
0: Gitu. Enggak, maksudnya goreng habis baru direbus?
1: Iya.
0: Atau
1: enggak, kalau yang sistem goreng ya memang goreng. Dulu kuahnya dipisahin kan. Nanti tinggal pelanggannya ya udah dia racik sendiri aja gitu.
0: Tapi itu juga enggak kalah enak loh kak.
1: Makasih.
0: Emang enak banget. Dari semua menu yang ada, mana sih yang paling favorit pelanggan?
1: Kalau favorit saat ini Mie Jebeu
0: ya. Itu kak, mungkin kakak bisa sebutin ya daftar menunya apa aja sama harga-harganya.
1: Kalau mie Jebeu yang kayak full topping gitu tuh 18.000. Kalau enggak full topping 15. Mm-hmm. Kalau untuk pangsit-pangsit mercon goreng semua 15.
0: 15 ya. Wow, saya harus coba pangsitnya dulu. Kemarin teman berdua saya makan mie dikasih pangsit goreng satu apa dua,
1: dua
0: ya.
1: Dua.
0: Iya, mm-hmm. Itu enggak puas, tapi ada menu pangsitnya tersendiri.
1: Yeah.
0: Ya, wow, itu enak banget. Menu mana nih yang menurut Kak Cika paling unik dan wajib dicoba sama pelanggan baru plus yang lama-lama?
1: Kalau untuk pelanggan baru sih boleh dites dulu mie jebeunya.
0: Oke, mie jebeu,
1: ya. Jebeu ya, sebutannya jebeu.
0: Susah. Oke, Kak Cika, berarti Bapak hobi masak, bisa masak, Kakak juga ya? Atau kalau Kakak ini cuma coba-coba aja gitu? Enggak, ikut Bapak.
1: Kebetulan memang bisa. Bapak, bisa. Mama, semua bisa.
0: Bisa. Mm-hmm. Dan turun-temurunnya ke Kakak juga bisa. Ya, kan
1: bisa.
0: Ada orang yang kayak ikut-ikut tren
1: ya.
0: Jualan musiman. Kakak jangan musiman ya.
1: Enggak lah, harus iya. Tetap.
0: Tapi kalau sekarang anak lagi sakit buka?
1: Tetap buka.
0: Wow, luar biasa banget ya. Aduh, saya udah kenyang. Kalau lapar pasti saya bakal pesan. Iya, udah makan tadi soalnya. Enak, wajib dicoba teman pro 2 ya. Jadi awalnya coba-coba di dapur atau langsung serius bisnis nih pas datang di Tambua Buah?
1: Awalnya kan udah nanya ke Bapak tuh. Jadi takut-takut kurang-kurang apa gitu. Jadi nyoba dulu di dapur, terus nih bagi-bagiin tetangga, teman gitu untuk dapat responnya gimana. Ya mereka dapat responnya baik, bagus ini. Ya udah mulai dari situ.
0: Oke, udah berjalan berapa bulan dari bulan Juli. Pastinya Kakak Dia Tambua ini Kakak udah keliling dong kuliner mie-mian gitu,
1: udah,
0: mie ayam,
1: udah.
0: Mie pangsit atau apa gitu.
1: Udah semua.
0: Menurut Kakak yang membedakan mie jebe sama mie lain Dia Tambua sama punya Kakak itu apa sih?
1: Racikan bumbunya.
0: Wow, luar biasa banget. Sama mie-nya gitu.
1: Ya,
0: itu
1: bisa
0: mie
1: minyak.
0: Apa sih namanya itu? Rahasia,
1: rahasia
0: ya.
1: Dong.
0: Saya pikir kayak secara umum kayak make aja, tapi kayaknya enggak.
1: Udah gitu. Pernah coba-coba kayak pakai-pakai mie ayam gitu, tapi memang teksturnya enggak dapat.
0: Iya, kalau mie ayam ke terlalu noe.
1: Iya
0: kan?
1: Pernah kayak gitu.
0: Apalagi kalau pakai mie instan, lebih tidak nyambung lagi. Itu kayak mie, ya udah mie instan doang, makanya
1: iya.
0: mie goreng atau mie soto gitu. Tapi punya Kakak beda ya. Oke, menurut Kakak worth it enggak sih satu porsi mie yang full topping itu yang kemarin saya pesan itu? Itu sudah sesuai sama harganya atau menurut Kakak dikit banget porsi atau kelebihan malah?
1: Udah pasti.
0: Iya, kelebihan menurut saya.
1: Oh, buat Kakak kelebihan ya?
0: Pas. Jangan saya ngomong begini nanti jangan kurang toppingnya.
1: Ya enggak dong.
0: Maksud saya kelebihan itu kayak toppingnya banyak. Udah dikasih ketimun, pangsit, sosis, terus sama pentolnya.
1: Sama ada keripik pangsitnya juga yang kecil-kecilnya
0: iya,
1: itu.
0: Terus dikasih daun saladanya
1: iya.
0: juga, tomat juga. Aduh, enak pastinya teman pro 2 ya. Jadi yang membuat apa mie ini beda sama yang lain karena emang racikannya itu turun temurun dari Bapak, Mama sama Kak Cika ini ya.
1: Ya. Betul.
0: Oke, nah Kak, anak muda ini kan suka nongkrong, tapi karena memang belum ada lapak ya udah mereka di rumahnya masing-masing aja, tinggal telepon aja Kak, saya mau pesan mie jebeu dong. Gimana sih kira-kira mie jebe ini tuh bisa menjadi bagian dari lifestyle itu tuh Kak? Orang bilang kan kita kalau terlalu makan mie nanti penyakitan tuh. Orang bilang kalau terlalu banyak makan mie instan nanti penyakit tifus. Iya, dari dulu itu. Aduh.
1: Itu memang dari dulu, tapi kan pada bandel tetap aja dimakan.
0: Asli, dan enggak mati-mati sampai detik ini, guys. Iya. Yeah. Tuh gimana tuh Kak kira-kira bisa menjadi bagian dari gaya hidup kita tuh?
1: Ya karena memang pada dasarnya kan mie itu semua kalangan suka ya.
0: Iya.
1: Jadi apa ya? Jadi menurut saya sih mie jebe itu kan diracik sedemikian rupa dengan topping, dengan rasa yang rasa cukup dinikmati di kalangan anak muda zaman sekarang. Jadi tidak heran sih bisa jadi lifestyle di kalangan muda sekarang.
0: Iya, anak muda kan suka makan yang aneh-aneh dan unik-unik.
1: Pengen
0: plus,
1: mencoba.
0: Iya. Tapi enak juga harus
1: ya. Itu wajib.
0: Iya, kalau fotonya udah keren baru rasanya biasa-biasa juga anak muda akan mengomel. Aduh.
1: Iya, pasti banyak komen tahu kan.
0: Oke, untuk sekarang ini karena Kakak masih secara online, seberapa besar sih peran medsos buat bikin menu-menu ini tuh makin dikenal oleh orang, Kak?
1: Sangat besar sih peran sosmed itu. Karena itu membantu kita untuk memperkenalkan menu-menu terhadap masyarakat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar banget. Kakak biasa promosinya tuh di mana selain WA?
1: WA, FB, IG,
0: semuanya. Wow, luar biasa. Kakak nggak ada mau tambahan menu?
1: Rencananya ada.
0: Ada
1: masih,
0: ya.
1: Masih ini udah ada sih, tapi masih tunggulah waktunya.
0: Apakah masih dari dunia permimian gitu?
1: Enggak, dia udah beda.
0: Tapi kalau menurut saya udah enak sih yang sekarang. Iya. Tapi ya tergantung tangan. Teman pro 2 emang bisa masak silakan ya. Kalau dari segi harga gimana kakak bikin tetap ramah di kantong anak muda? 18.000 tuh paling mahal ya?
1: Iya.
0: Itu udah ramah apa belum ya?
1: Ramah sih sebenarnya, sangat ramah ya. 18 belum sampai 20-an lah.
0: Apalagi kalau di Jakarta, malah pasti harganya lebih murah atau lebih mahal tuh?
1: Jakarta lebih murah loh, Kak.
0: Lebih murah.
1: Iya, karena mungkin memang bahan di sana kan lebih murah daripada kita di Atembo sini ya.
0: Kalau Bapak jual di Jakarta tuh berapa seporsinya?
1: Seporsinya itu 10.000 loh kalau udah full topping.
0: Wow, luar biasa banget. Kalau di sini 18 sesuai, iya. 10.000 enak, full satu apa mingkat penuh itu cuma 10.000, rugi juga ya Kak ya. Apalagi bahan pangannya di
1: bahannya
0: sini
1: sangat mahal,
0: mahal. Yang paling mahal itu apa Kak?
1: Paling mahalnya itu sosisnya Kak ya.
0: Sosis ya.
1: Sosis sama bahan-bahan racikannya itu.
0: Bahan-bahan racikan ya. Kalau untuk mie enggak,
1: masih standar lah, masih bisa.
0: Yang lain-lain aman. Tapi untuk bumbu-bumbu racikannya ya. Oke, seandainya kita hidup di Jakarta enak ya. 10.000 doang, guys. Oke, ada enggak sih cerita lucu atau unik dari pelanggan yang pesan menu tertentu gitu kayak udah di situ tertera mie jebek begini, tapi dia mintanya yang lain yang aneh-aneh, ada enggak sih ketemu yang kayak gitu?
1: Enggak sih, kebanyakan sih jatuhnya ke level doang sih. Udah tahu kan level 1 sampai 5 tuh udah tahu kepedesannya seperti apa. Udah dibilangin level 5 tuh pedes. Tapi masih ngeyel. Jadi dibuatlah kayak kita buat tuh sampai sana pada chat, "Aduh Kak, pedes banget ya. Kan tadi udah dibilang pedes."
0: Kemarin saya kemarin Kak Robi mesen enggak pakai level kayaknya ya. Make
1: tapi enggak sampai level 5 sih. Kayaknya kemarin level berapa ya? 2 kayaknya.
0: Iya, pedes sih, tapi saya enggak sampai huha-huha gitu.
1: Belum ya.
0: Belum ya.
1: Next ya, coba ya yang huha-huha ya.
0: Saya enggak mau, saya mau menikmati yang tanpa huha-huha. Habis sekali sacet-sacet habis kecika. Jadi enggak, kalau udah huha-huha, aduh, nanti kita enggak makan habis karena saking pedes gitu. Jadi paling enak level berapa?
1: Karena saya pecinta pedes, pasti pinginnya yang level 5 lah, yang sampai sejebe-jebeunya.
0: Sejebe-jebeunya alias pedesnya kesetanan teman pro 2 ya. Oke, jadi selama ini gak ada komplain?
1: Gak ada.
0: Dong komplain karena dong supesan pedis, tapi dong komplain lagi, kenapa pedis sekali?
1: Pedis sekali.
0: Iduh, aneh-aneh. Dari semua menu, mana yang menjadi andalan pas event atau rame orderan?
1: Untuk saat ini, kalau kemarin-kemarin sih mie jebe karena udah ada pangsit, jadi ya seimbang lah mie jebe.
0: Panas ya,
1: memang mie-nya kan harus dibuatnya panas. Karena saya kan orangnya suka yang semuanya itu fresh, jadi nggak mau yang dingin diberikan ke orang gitu, maunya yang masih hangat kayak gitu.
0: Dan kayaknya kalau di Carrefour itu bakal ribet juga ya.
1: Iya, kalau Carrefour kan berarti kita harus goreng memang pangsitnya. Paling sampai sana kita hanya goreng topping-toppingnya seperti sosis sama mie-nya aja yang direbus itu aja sih.
0: Oke, ribet ya.
1: Lumayan.
0: Iya, kalau di dapur sendiri mah kapan dia ngomong ya baru dibuat.
1: Iya.
0: Kalau di sana kan kita
1: enggak mungkin kan. Ini pasti kan takutnya ngantri terus kita kewalahan mau ngegoreng yang mana, mau buat yang mana.
0: Iya, dan enggak mungkin juga kan selama Car Free Day dari jam 5 jam 6 pagi sampai jam 9-an gitu kayak kakak udah buat memang mie-nya.
1: Enggak mungkin. Bengkak lah dia.
0: Asli gitu enggak enak. Oke, kedepannya itu ada rencana nambah varian baru selain mie dan pangsit, ada minuman ada?
1: Rencana ada juga karena udah mulai ada yang nanya, Kak, ada dengan jual minuman enggak? Okay. Tapi untuk sementara ya, next time ya semuanya.
0: Karena ini belum ada lapak, lu pesan dari rumah, lu minum aja air putih.
1: Minum panas atau bikin teh jus lah sendiri.
0: Ini asli ya, Nutrisari atau gimana? Kita lagi enggak promo ya, teman pro 2. Terakhir nih, pesan Kakak Cika buat anak muda yang pengen mulai usaha kuliner apa nih kira-kira? Menurut Kak Cika ini kayak paling simpel, singkat, padat ya, mie jebe ini tapi menghasilkan cuan, teman pro 2.
1: Betul.
0: Jadi pesan untuk kakak buat teman-teman yang mungkin mau usaha kayak kakak, apa itu kira-kira?
1: Maksudnya jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba. Maksudnya apa, kayak kita punya kelebihan apa, keluarkan kelebihan itu. Untuk gagal jangan pernah takut lah, usaha. Itu aja sih.
0: Kakak maksudnya, selain bisa membuat racikan mie jebe, kakak bisa masak apa aja nih kira-kira?
1: Masak sesuai apa yang diberikan, mau disuruh masak apa.
0: Oh gitu, berarti ini emang bakatnya memasak ya.
1: Juga.
0: Saya juga pintar masak.
1: Ya udah.
0: Untuk suami dan anak doang. Selain dari itu, no.
1: Intinya kan bisa masak.
0: Ih, benar banget ya. Masak air, ya, masak nasi.
1: Pokoknya bisa masak.
0: Aduh. Oke, intinya bisa masak ya. Oke, Kak, terima kasih. Sorry banget kita ngobrolnya cepet banget karena emang Kak Cika ini anaknya lagi sakit. Makanya kita masuknya juga telat.

0: Kayaknya enggak ada. Silakan Kak sebutin aja.
1: Kalau pengen mesen boleh langsung WA ke 085 137 287479.
0: Oke, luar biasa banget. Jadi buat kamu kalau terlalu bingung-bingung ya, aduh nomornya enggak sempat hafal, buka FB ketik aja Mijebe JBEW gitu, langsung muncul sendiri itu nanti dia punya flyer daftar menu makanannya ya. Oke Kak Cika, terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf mengganggu Kak.
1: Gak apa-apa.
0: Kita berdua pamit dulu dari ruang dengar kamu semua. Bye bye. Selamat siang.

0: aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Gusti.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, semoga semuanya masih tetap sehat, kuat yang pastinya. Karena tadi tiba-tiba hujan ya, itu juga bisa berpengaruh pada mood. Tapi saya yakin sekarang ini semuanya sudah pada semangat karena tinggal menghitung jam ya. Sebentar lagi, bukan hari ini tapi ya, besok sudah kita akan menyaksikan ya penampilan dari 48 tim yang bakal bersaing ya untuk merebut trofi Piala Dunia. Nah, kita siang ini kembali di Deep Talk, kita akan ngomong soal Piala Dunia yang pasti ya. Dan topik kita yang ringan-ringan saja teman Pro 2, ini soal Piala Dunia 48 tim lebih menarik atau justru lebih banyak. Sudah ada bersama dengan saya siang ini ada Bung Arli ya. Bung Arli bakal berbagi dengan kita juga. Kita akan cerita soal bola. Kira-kira seperti apa nih ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa ini cuma kostum ya, yang kami gunakan ini cuma kostum saja. Kami tidak berpihak kemana-mana sebenarnya. Oke. Saya langsung saja sapa. Halo, selamat siang Bung Arli. Ya. Jam. Yes. Bukan hari lagi. 9. Ya, betul. 1 bulan lebih. Ya. Yes. Kabar baik? Ya, okay, ya. Ini sebelum kita ke topik, mungkin sedikit komentar dulu. Kenapa jersey Argentina hari ini?
1: Jersey ini dihadiahkan oleh teman saya. Saya dapat hadiah jersey itu Argentina, Spanyol, Brazil dan Prancis ya. Saya kebetulan dapat hadiah.
0: Oh, itu hadiah.
1: Ya, waktu kebetulan saya mau mengisi podcast di ada teman saya di Jawa ya.
0: Oh,
1: saya okay. Tidak dia kirim jersey-nya saja karena sebagai bentuk respect-nya saya sama memberikan komentator dan beberapa waktu lalu kami sudah mengembang dialog dan podcast-podcast.
0: Okay. Itu kan cuma jersey, tapi kalau dari hati nih?
1: Ya, kalau dari hati ini, saya lihat dari 48 tim ini punya peluang yang sama, Bung Mek.
0: Ya.
1: Karena kita tahu hari ini, Pildum itu sudah yang ke-22 kali.
0: Ya, betul.
1: Yang di Mexico, Amerika, dan Kanada ini yang ke-23 kali. Kita harus tahu itu. Sejak Robert Gurion, Presiden FIFA pertama ya,
0: yes,
1: dari orang Prancis,
0: yeah,
1: sampai dengan Gianni Infantini orang Swiss ya,
0: yes,
1: Italia juga betul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sangat menarik kalau kita bicara bahwa semua tim berpeluang.
0: Berpeluang.
1: Karena prediksi sehebat apapun tim,
0: yeah,
1: tapi biasanya ketika di lapangan siapa yang bisa bertahan dalam determinasi tekanan publik maupun permainan, dia itu yang akan menjadi pemenangnya.
0: Oke. Iya iya iya. Memang kalau menurut saya sih juga sama ya. Kalau Piala Dunia ini kan beda dengan Liga mungkin begitu. Jadi kalau Liga mungkin kita bisa menebak. Tapi kalau apakah Piala Dunia juga bisa mungkin dengan mudah itu kita bisa menebak ataukah seperti tadi disampaikan agak susah juga?
1: Iya, ya kita ingat tahun 2022 ya. Waktu fase penyisiannya di grup C. Ingat enggak grup C itu ada Argentina dan Arab Saudi. Bagaimana saat penyisian itu Arab Saudi sangat mengejutkan bisa mengalahkan
0: ya,
1: tim yang mega bintang ya,
0: ya,
1: ada Lionel Messi, mereka kalahkan itu.
0: Ya.
1: Di situ kita sulit di luar nalar ya sebagai seorang penggemar sepak bola,
0: ya,
1: Messi harus dikalahkan. Ketegangan tuh masuk ke babak berikutnya. Akhirnya Messi dan timnya bisa keluar dari tegangan.
0: Ya.
1: Ketegangan itu. Dan kita tahu juga bahwa ini catatan kecil bahwa Arab Saudi yang memenangkan pertandingan waktu itu mereka juga dikalahkan oleh timnas Indonesia ya.
0: Iya, betul. Betul ya.
1: Catatan bahwa kualitas permainan Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Nah, terlepas dari itu bahwa saya bilang sulit diprediksi. Siapa yang bilang Maroko?
0: Yes,
1: lewat Hasan Hakimi.
0: Ya,
1: dan timnya ya, dia membentuk kolektivitas sehingga bisa mengalahkan mega bintang Ronaldo.
0: Betul.
1: Portugal ya.
0: Portugal
1: sangat dijago. Nah, quarter final itu tahu enggak?
0: Kalau itu
1: Argentina, Diego Armando Maradona, dia melakukan apa saat golnya itu? Bung Mekri tahu.
0: Tangan Tuhan berarti.
1: Tangan Tuhan, ya, yang Bung Mekri tahu. Gol tangan Tuhan. Diego Armando Maradona melakukan gol tangan Tuhan. Mm-hmm. Bagaimana dia menimbulkan rasa patriotisme antara pertandingan sepak bola dan nasionalisme. Dia mengalahkan Inggris.
0: Yes.
1: Dan mereka memenangkan Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Ya. Saya kira seperti itu. Nah, ya, kita tahu ya, Bung Mekri sejak digulirnya Pildum itu pada tanggal 13 Juli tahun 1930 di Montevideo di Meksiko. Itu kick off pertama itu kan Meksiko dan Amerika ya. Yang kedua tuh Meksiko dan Prancis, Amerika dan Belgia. Gol pertama itu waktu apa Lucien Laurens ya. Itu menit ke-19 itu dari Prancis. Dan gol terakhir itu Gonzalo Montiel.
0: Yes.
1: Itu Argentina ya.
0: Ya Argentina kemarin. Ya penentu.
1: 2022.
0: Oke.
1: Sampai hari ini jumlah gol itu 2720
0: total.
1: Iya, itu
0: dari 22 edisi.
1: Ya, dari 22 edisi. Itu gol 2720 gol.
0: 2720.
1: Ya.
0: Wow.
1: Pencetak terbanyak tuh masih hari ini Nicolas Clouse ya.
0: Yes. Close, ya. 16 kalau tidak salah.
1: Ya, benar Mekki. Ya. Gol Mekki dari 24 pertandingan.
0: Ya, 24 ya. Pertandingan memang. Ya. Tapi kalau saya melihat kita mungkin sedikit keluar ya. Kalau saya melihat kemarin untuk pencetak gol itu kalau mungkin masih berpeluang sih Mbappe.
1: Yes,
0: masih
1: yes,
0: berpeluang yes. Karena dia cuman barusan dua kali edisi tapi golnya sudah sekitaran 13 atau mungkin 10. Kemungkinan juga akan terkejar, kemungkinan saja sih.
1: Berpeluang.
0: Yeah.
1: Mbappe sangat berpeluang karena kemungkinan dia di 2026 2020 30 ya.
0: Yeah. Dia kemungkinan masih bisa bermain karena masih sangat muda.
1: Sampai hari ini Mbappe punya determinasi yang kuat. Apalagi di tangan pelatih Prancis sekarang
0: ya.
1: Deschamps ya.
0: Yang Didier
1: pernah menjuarai Piala Dunia 1998.
0: Yes.
1: Dan finalis tahun
0: 2022 kemarin.
1: 2022 kemarin. Di mana Mbappe dengan skill individu yang mempunyai skill individu yang sangat mumpuni, dia berhasil mengerjakan gol-gol yang spektakuler.
0: Yeah.
1: Ini 3 gol hat-trick ya. Akhirnya dipaksakan untuk adu penalti.
0: Ya.
1: Yeah. Padahal apa dibilang Argentina sudah hampir menang ya ketika mereka menguasai hampir di paru-paru waktu itu.
0: Yes. Okay. Nah, tapi kalau kita ngomong soal jumlah tim, ini kan edisi pertama itu cuma 13 tim. Edisi pertama sekali itu 1930 ketika di Uruguay waktu itu. Dan bahkan apa namanya? Ketika itu kalau tidak salah sih yang itu Uruguay berhasil menjadi juara ketika itu.
1: Ya.
0: Maaf kalau salah ya, itu sengaja saya. Nah, terus itu kan dengan berkembangnya waktu mulai ada penambahan, penambahan dan sampai tahun ini ada 48 tim.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau sejauh ini menunjukkan bahwa apakah memang perkembangan sepak bola dunia ini makin kesini makin maju atau seperti apa itu? Kalau
1: dari ya, saya menambah sedikit ya dari Bung Mekki. Sejak edisi 1930 tuh jumlah tim yang bermain ya, 1930 ada 13 tim.
0: 13 tim.
1: Yang 1954 ya sekitar sampai 78 itu sekitar 16 tim.
0: Yes.
1: 82 sampai dengan 94 itu
0: 24 tim, betul.
1: 1998 sampai 22 32
0: tim. 32 tim, ya. Betul.
1: Dan yang 2026 ini ada 48
0: tim.
1: Ya. Jelasnya mungkin FIFA mempunyai alasannya ya.
0: Alasan
1: tersendiri kenapa
0: betul.
1: Perlu menggemukkan tim ini.
0: Ya.
1: Mungkin pertama ya alasan menurut saya demokratisasi sepak bola. Itu pertama alasan.
0: Oke.
1: Okay. Di mana alasan FIFA itu bahwa dari 200-an anggota FIFA yang tersebar di ratusan negara ini, itu yang terserapkan hanya 15% kalau hanya 32 tim.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi dibutuhkan 48 tim sehingga bisa merepresentasikan sekitar 23% dari populasi jumlah anggota keanggotaan FIFA. Makanya terbentuklah beberapa zona-zona dengan selektif yang lebih melebar.
0: Betul,
1: gitu.
0: betul.
1: Ya, ada playoff sehingga Indonesia hampir juga. Ya.
0: Hampir juga kemarin.
1: Habis yang kedua, pengembangan sepak bola di negara yang tampil di Piala Dunia. Dengan adanya slot yang terbuka, akhirnya negara coba mengoptimalisasikan sepak bola, peningkatan kualitas sepak bola di negara secara interen gitu. Okay, akhirnya okay. Untuk bisa tampil ke Piala Dunia mereka harus berkembang gitu.
0: Ya ya ya,
1: harus berkembang dari sepak bola. Mungkin seperti Indonesia Liga 4 3 2 1 negara-negara tertentu juga semua gitu. Yang ketiga mungkin pendapatan, faktor pendapatan ya.
0: Oke. Okay.
1: FIFA melihat bahwa dengan bergulirnya 48 tim, negara yang penyelenggara misalnya Amerika, Kanada dan Meksiko ada pendapatan, FIFA juga mempunyai pendapatan itu. Setelah mempunyai anggaran cukup, dari situ FIFA bisa mendistribusikan untuk pengembangan sepak bola di negara-negara yang masih berkembang sepak bola.
0: Okay.
1: Mungkin di Curacao,
0: yes.
1: Mungkin di Indonesia gitu, yeah, yeah. Pak Verde dan lain-lain ya. Yang keempat tuh politik internal FIFA ya. Mm-hmm. Kita tahu bahwa dalam pemilihan FIFA dibutuhkan orang-orang yang mendukung. Misalnya contoh, Bung Meki calon ketua nih,
0: yeah,
1: saya juga calon ketua,
0: yeah.
1: Si Bung Martinus juga calon
0: okay.
1: Gitu. Mereka membutuhkan negara-negara di bawah yang memberi dukungan, bukan negara-negara yang punya kontestasi
0: yes.
1: 48, tapi 200 itu
0: yes,
1: bisa
0: yes.
1: memberikan pilihan.
0: Yeah, yeah,
1: nah,
0: yeah,
1: di situ ada intrik politik dan segala macam. Ya. Mm-hmm. Yang kelima tuh menyelesaikan perkembangan sepak bola dunia ya. Dari kita tahu bahwa dari 1930 mungkin hanya 13 ya negara sampai dengan hari 48, bahwa FIFA mau sepak bola ini merata. Sepak bola ini kan selain industri adalah hiburan seluruh elemen masyarakat. Yeah. Dia tuh tidak membatasi siapa saja. Dia mencabut sekat-sekat
0: ya.
1: Determinasi sepak bola. Contoh hari ini Amerika dan Iran
0: lagi betul
1: bertegang
0: ya
1: di sana. Tapi ketika ada sepak bola di situ dilepaskan, FIFA mau statusnya FIFA bilang tidak ada dalam intrik politik dalam
0: ya.
1: Meskipun hari ini Iran harus bolak-balik Meksiko Amerika
0: betul.
1: Untuk pertandingan
0: ya.
1: Mereka harus bolak-balik mungkin Ghana juga gitu. Mereka harus bolak-balik karena ketiadaan tempat dan faktor keamanan, ketegangan dan lain-lain ya. Oke. Okay. Ya kira-kira begitu.
0: Okay.
1: Kenapa FIFA membiarkan mengeluarkan 48 tim ini? Bukan berarti karena Gianfani Infantini orang Swiss dan darah Italia
0: dia
1: menginginkan Italia harus lolos, bukan.
0: Yes.
1: Walaupun Italia hari ini kita tahu ya edisi 18 22 dan 2026 ini dia tidak ikut. Jadi hat-trick dia tidak ikut.
0: Ya, hat-trick. Kesian, betul, ya, hat-trick. Ya. Jadi ya terima kenyataan lah. Mohon maaf ya untuk para pendukung Italia. Oke, okay. Tapi memang secara keseluruhan ya, mungkin ini juga menjadi salah satu faktor yang akhirnya biasanya sih kalau seingat saya itu pas satu bulan. Misalnya kalau 11 Juni sampai 11 Juli, tapi ini malah lebihnya satu minggu, kurang lebih lebihnya 8 hari ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu faktor
1: 39 hari.
0: Iya, banyaknya tim inilah yang akhirnya juga harus memaksa untuk satu bulan lebih begitu ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita melihat dengan adanya 48 tim, bahkan dengan FIFA sempat juga mengeluarkan ada beberapa aturan-aturan baru di situ, juga selain aturan baru juga bahkan trionda bola yang dipakai juga ada dilengkapi dengan sistem elektronik yang sangat canggih di situ. Nah,
1: siap.
0: Apakah ini juga akan membantu mempermudah wasit dalam mengambil keputusan? Karena kan banyak tim, otomatis ini juga agak susah juga panitia kalau misalnya harus dalam mengatur jalannya pertandingan itu harus betul-betul teliti.
1: Ya, saya pikir kali ini selain 48 tim yang bermain ya dengan 104 pertandingan hampir 38 hari ya bertarung itu di lapangan empat sudut ya lapangan itu. FIFA juga mengeluarkan aturan-aturan baru
0: ya, seperti aturan baru itu.
1: Ya.
0: Itu
1: aturan baru misalnya substitusi ya, 30 detik. Misalnya pemain tuh kalau diganti cepat keluar ya. Kalau enggak keluar berarti dia itu berhenti pertandingan dilanjutkan. Tetapi dia enggak masuk.
0: Betul.
1: Tapi untuk kelas pertandingan Piala Dunia bermain dengan 10 orang dengan 1 menit tidak bermain itu kerugian sangat besar ya, bisa menghasilkan gol-gol yang spektakuler.
0: Okay.
1: Kita ingat Piala Dunia tahun 2022 ya.
0: Betul.
1: Bagaimana Mbappe bisa mencetak gol ke Argentina ataukah ada ketegangan antara Belanda
0: Argentina dengan
1: Argentina.
0: Yes.
1: Ya, Luis van Gaal ya.
0: Yeah.
1: Sampai dengan Messi mengeluarkan kata kata yang Messi keluarkan yang dia keluarkan kepada saya harus luruskan ini.
0: Okay.
1: Verhoes ketika dia ketemu Verhoes di ruang ganti ya ketika dia memberi pendapat dia bicara kue mirs bowo.
0: Okay.
1: Itu kata-kata sangat terkenal ya sampai ini. Itu artinya hey lihat apa kesini, kenapa kau lihat kesini, kata-kata gitu. Karena mereka merasa bahwa ketegangan itu terhadap itu Messi dan bukan hanya Messi ya, Argentina
0: Argentina
1: itu ketika mereka lihat Louis van Gaal itu muncul ketegangan karena Ruel Kame. Mungkin ingat,
0: ya.
1: Ruel Kame kan bermain di Barca, tetapi
0: ya.
1: Tidak diberikan menit bermain
0: ya,
1: oleh
0: betul.
1: Van Gaal
0: ya.
1: Karena dia merasa bahwa sepak bola Amerika Latin terlalu monoton,
0: ya.
1: Terlalu lebih banyak gayanya gitu. Akhirnya pertemuan antara Total Football dengan Diogo Benito Argentina, akhirnya ketegangan muncul di situ. Kita ingat hampir 28 19 sampai 28 mungkin kartu teguran dan sampai kartu.
0: Ya.
1: Nah, di situ kita kembali ke tadi bahwa kenapa perlu ada aturan-aturan yang tadi? Saya sudah sebut ya, 10 detik substitusi. Mm-hmm. Yang kedua, tendangan gawang atau lemparan ke dalam,
0: yes.
1: Itu 5 detik ya.
0: Yeah.
1: Kalau seandainya tidak dilakukan, dipindahkan ke tim yang lain.
0: Yeah.
1: Atau kartu merah langsung kepada pemain yang akibat misalnya bicara tentang rasisme.
0: Ya.
1: Contoh ada istilahnya Vinicius. Vinicius itu kalau saya berbicara ke teman saya,
0: yes.
1: Menutup mulut ya,
0: ya.
1: Bung Meki ya.
0: Ya.
1: Menutup mulut atau menutup menggunakan jersey.
0: Yes.
1: Itu wasit dia tidak segan-segan mengeluarkan kartu.
0: Ya,
1: merah. Ataukah protes yang berkelebihan di luar dari tim kapten tim.
0: Mm-hmm.
1: Itu wasit langsung mm-hmm. mengeluarkan. Ada aturan baru tentang hydration. Itu hydration maksudnya ada sekitar 3 menit ya.
0: Ya.
1: Kayak kita tahu Amerika itu
0: ya,
1: daerah panas,
0: panas betul ya, panas.
1: Kayak di Dallas dan itu tempat yang panas.
0: Ya, panas.
1: Kemarin kita lihat Norwegia kesulitan.
0: Ya,
1: saat latihannya Erling Haaland dan
0: ya.
1: Teman-temannya itu. Akhirnya mengeluarkan aturan
0: baru lagi.
1: Aturan baru.
0: Ya.
1: Kedua outfield itu artinya gini, ketika ada kiper atau pemain yang cedera, pemain itu tidak boleh ke tempat bench. Tempat minum begitu mereka minum. Ada kan sudah ada water break gitu.
0: Betul, ada water break.
1: Setelah itu wasit juga pakai body cam. Body cam itu buat siaran biar penonton bisa lihat gerakannya dia.
0: Ya.
1: Itu.
0: Itu kalau tidak salah sudah dipakai di La Liga kemarin.
1: Iya.
0: La Liga sudah mulai menerapkan itu ya.
1: Iya. Waktu kemarin juga waktu final kemarin ya antara UCL
0: PSG kemarin juga ya. Iya,
1: ada final PSG dan Arsenal juga.
0: Mungkin juga ada sempat berkaca dari Piala Dunia U19 kemarin ya, atau Liga Afrika. Ketika ada pemain-pemain Senegal ketika mereka meninggalkan lapangan.
1: Ya, betul.
0: Dan akhirnya
1: betul.
0: Harus pertandingan diberhentikan sebentar. Akhirnya kan diterapkan lagi di Piala Dunia kalau tidak salah bahwa ketika pemain meninggalkan lapangan maka mereka akan dianggap kalah.
1: Ya, bisa.
0: Kalau tidak
1: bisa.
0: Salah.
1: Betul.
0: Ada aturan
1: betul.
0: Begitu juga.
1: Ya, ada aturan.
0: Ya.
1: Benar, Bung Meki.
0: Ya. Nah ini berarti apakah ini juga akan membantu untuk memperlancar pertandingan sehingga bisa 48 tim ini bisa bermain dengan aman di situ?
1: Iya, benar.
0: Sangat membantu berarti?
1: Sangat membantu, karena selain penyelenggara wasit kan kita ada visual assistant referee kan,
0: yes.
1: Ada juga VAR.
0: VAR juga
1: sangat ketat kali ini kalau seandainya keputusan wasit yang sedikit kontroversial ditayang ulang gitu sehingga bisa kayak kejadian 19 Meksiko 86 kayak Maradona dia kemarin kan bisa dianulir gitu
0: ya.
1: Itu yang artinya dengan kejadian-kejadian ada penerapan IPTEK dalam sepak bola, jelasnya semua tim yang ada di situ harus menguasai peraturan statuta FIFA, kedua peraturan terbaru dalam sepak bola, yang ketiga mereka juga harus menguasai IPTEK. Karena IPTEK juga penting kan.
0: Industri
1: sepak bola itu kalau tanpa IPTEK dan pertandingan sepak bola tidak bisa. Ya. Itu yang perlu selain kualitas pemain atau kemampuan pelatih yang kayak di Deschamps atau kayak Brazil, ketika mereka coba mengisi celah kepelatihan mereka yang kosong, Don Carlo Ancelotti mereka isi di situ.
0: Kira-kira
1: begitu, Bung.
0: Berarti memang untuk kali ini peraturannya memang makin ketat.
1: Ya, makin
0: untuk
1: ketat.
0: Untuk 48 tim ini.
1: Siap.
0: Dan tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali mungkin akan ada kuda hitam karena bisa saja tim besar melakukan kesalahan yang harusnya tidak dilakukan.
1: Ya,
0: itu kira-kira seperti apa? Apakah ada peluang seperti itu? Mungkin adakah peluang tim yang mungkin akan melakukan banyak kesalahan karena aturan-aturan baru ini? Bisakah ada seperti itu?
1: Saya kira begini, Bung Meki. Kita ada 170 wasit ya. Kita ingat Pierluigi Collina ya.
0: Collina, betul.
1: Dia ada dalam itu
0: format
1: jadi ketua untuk wasit di FIFA.
0: Seluruh.
1: Seluruh FIFA.
0: Yes.
1: Orangnya ketat ya dia.
0: Sangat.
1: Nah, kita tahu. Nah, dengan keberadaan itu, jelasnya FIFA tidak bisa menerapkan serta-merta tanpa sosialisasi. Paling kurang sudah ada informasi ke semua tim.
0: Ya.
1: Untuk segera menerima aturan ini, karena ini setiap peserta harus menaati
0: jelas
1: aturan. Tetapi bisa saja dalam situasi pertandingan, determinasi tekanan penonton dan tekanan emosional pertandingan, kayak kita ingat antara Belanda dan Argentina, itu bukan lagi kita melihat sepak bola, tapi ketegangan fisik,
0: ketegangan
1: pertarungan,
0: betul,
1: dan itu tolak menolak dan segala macam ya, itu sudah terjadi ya. Nah, bisa saja saat-saat itu tuh pelanggaran tuh bisa saja terjadi. Atau saat kita ingat di Piala Dunia di 2014 kalau nggak salah, di Rusia ya, atau di mana?
0: Ya,
1: di Rusia.
0: Rusia.
1: Ya. Ketika Gerald Pique ya.
0: Yes.
1: Dia mengangkat tangannya gitu. Sebenarnya kan waktu menghalau bola nggak perlu gitu.
0: Yeah.
1: Dan angkat tangan tak berguna, akhirnya handsball gitu. Nah, kita sehingga bisa memulangkan saat penalti dan memulangkan ini tim Spanyol ya. Nah, sosialisasi itu pasti secara komprehensif sudah disampaikan. Tetapi faktor-faktor namanya human error dalam pertandingan itu bisa terjadi.
0: Bang
1: Bonek bilang tadi,
0: betul,
1: ada sikut menyikut atau
0: masalah
1: rasis atau masalah ketegangan. Bisa saja saat Amerika ketemu, kita nggak tahu ya, Iran misalnya,
0: misalnya begitu,
1: begitu mereka rasa mereka tidak diperhatikan di FIFA, atau ada ketegangan hari ini di masalah Selat Hormuz dan lain, bisa saja bergerak ke lapangan dan lain-lain ya. Bisa saja gitu.
0: Berarti mungkin kalau saya melihat ini tidak hanya akan berdampak pada pemain, tapi mungkin saja ini kan juga akan menjadi bumerang ataupun dilema bagi wasit pengambil keputusan juga, karena kan misalnya terjadi hal-hal yang mungkin menurut pemain itu bukan pelanggaran, tapi diputuskan pelanggaran. Berarti kita kembali pada putusan wasit berarti ya. Jadi
1: ya, kembali ke VAR.
0: Mutlak.
1: Enggak bisa mutlak. Bung Meki, dia kembali ke VAR.
0: Oh, VAR.
1: VAR nanti menjadi apa? Saya bilang visual assistant referee ya, itu dia yang akan menjadi itu. Itu ada aturan baru gitu. Jadi setelah itu ada aturan baru FIFA kan, selain butter break kan jeda permainan yang sering sekarang sudah dikritik ya, bahwa nanti antar babak pertandingan itu ada entertainment, nyanyi dan lain-lain yang artinya sedikit dikritik karena masa jeda itu bikin rotasi antara pemain dan apa semangat mereka untuk melanjutkan pertandingan, untuk menerapkan pola-pola permainan
0: sangat
1: itu jadi
0: terpengaruh.
1: Hilang.
0: Itu juga memang kontroversi ya, karena
1: betul.
0: Ketika asik-asiknya menyerang tiba-tiba harus jeda, itu kan berarti juga sangat mempengaruhi sekali dengan ini. Nah, berarti dalam kali ini otomatis ya, dengan aturan yang ketat di situ 48 tim ini, mungkin apakah waktu akan banyak tersita ketika mengecek VAR atau gimana tuh?
1: Saya kira kan ketika waktu di ngecek itu kan secara otomatis algoritmanya berhenti waktu jalannya. Setelah itu kalau ada substitusi atau cedera pemain kan nanti waktunya akan ada secara algoritma ditambah
0: gitu,
1: dihitung, ada perhitungan. Sekarang saya lihat sepak bola sudah menerapkan teknologi yang sangat mumpuni ya. Jadi yang hal-hal yang bisa merugikan para pemain atau sebuah tim ya, itu sudah sangat kecil kejadiannya. Artinya hampir 99,9% ya dieliminir dari itu. Jadi faktor kekalahan tuh biasanya lebih besar karena memang kualitas pertandingan atau penerapan strategi dari pelatih ya. Karena saya teringat ini soal kekalahan itu ya, biasanya ada satu kata-kata yang saya ingat sampai hari ini oleh Johan Cruyff ya. Dia itu pemain sepak bola dari Belanda ya, Nederland. Waktu final di tahun 1974 itu saat ketemu Jerman Barat, mereka kalah. Tetapi ada, dia menciptakan total football diperkenalkan pertama. Dia pemain sekaligus menciptakan itu. Dan kata-kata yang terkenal itu dia katakan begini, "The football is a make mistake. If the team a lot of make a mistake, there are a winners." Sepak bola adalah permainan kesalahan. Jika tim yang sangat sedikit melakukan kesalahan, dialah pemenang.
0: Nah,
1: kita lihat semua pemain pertandingan itu kan yang disiplin. Prancis disiplin, mereka juara.
0: Betul.
1: Spanyol disiplin, mereka juara. Argentina disiplin, mereka juara. Nah, kedisiplin itu atau perbaikan kesalahan-kesalahan dalam masa fase awal pertandingan itu sangat menentukan. Jadi sebaiknya sejak kick off tidak boleh melakukan satu kesalahan pun, paling pun melakukan cukup satu, jangan sampai melakukan kesalahan yang fatal.
0: Berarti otomatis ini pertandingan mulai besok ini bakalan seru dan kalau kita melihat dulu, mungkin tadi sempat saya singgung juga soal selain itu kan juga bola yang digunakan juga kan juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup tinggi saya anggap ya, karena memang kalau nggak salah harus dicas dulu baru dipakai bisa untuk menentukan itu. Ini itu memang sudah melalui kajian dan otomatis ini walaupun tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah disampaikan ke klub-klub besar.
1: Siap.
0: Tapi kan ada juga banyak tim debutan di situ tuh.
1: Siap.
0: Nah itu
1: siap.
0: Apakah mungkin kalau dari kacamata seorang pengamat, apakah itu juga mereka bakalan bisa menerima setiap aturan yang ada di situ dengan baik ataukah gimana tuh? Karena kan ini panggung besar, baru debut pertama, debut dengan debut, ada aturan banyak lagi di situ tuh. Itu gimana tuh?
1: Ya begini, kalau saya nggak salah debutan tuh hampir tujuh ya.
0: Ada
1: tujuh tim itu ada.
0: Korakau, di sana ada Uzbekistan,
1: setuju.
0: Ada juga
1: Yordania
0: ya, juga di sana.
1: Yordania. Nah, tim-tim debutan itu adalah tim-tim rata-rata pemainnya itu bermain di Eropa juga ya.
0: Okay.
1: Eropa. Setelah itu mereka mengikuti liga-liga minimal kalau tidak di Eropa di liga-liga nasional itu sudah menerapkan gitu. Dan mereka justru tim-tim debutan itu masa tenggang waktu rehatnya mereka itu lebih besar gitu. Itu kenapa saya katakan begitu, karena liga yang terakhir pertandingan yang terakhir kemarin kan yang liga besar itu kan kita UCL itu
0: ya,
1: final PSG dan
0: Liverpool.
1: Arsenal ya.
0: Arsenal
1: ya, final terakhir dengan Mikel Arteta yang punya ambisi di Arsenal dan dia yang dikalahkan oleh teman-teman dari PSG ya, dua kali mereka
0: dua kali.

0: Jadi harus tahu. Mungkin tim tim debutan itu bahkan akan lebih berhati-hati. Yeah. Malah yang senior-senior bisa jadi kan mereka seperti Ramos yang biasanya kan emosional tinggi dengan beberapa back yang lain kan biasanya kan seperti itu kan. Walaupun Ramos kayaknya tidak dipanggil kayaknya kali ini. Tapi kan ada juga
1: karena ini tim Spanyol, Bung. Mm-hmm. Bung Meki. Di Spanyol hampir enggak pernah panggil satu orang pun yang pemain dari Real Madrid ya.
0: Enggak
1: ada yang lolos.
0: Betul, gak tidak ada yang lolos, betul.
1: Spanyol tuh lebih banyak panggil Barca ya.
0: Barca. Kalau enggak salah 8 orang ya.
1: Ya, betul.
0: Setuju, setuju. Di sana. Setuju. Ya, jadi hidup Barca, kita Barca.
2: Iya, aduh. Saya memang suka Messi dan Barca.
0: Oke. Ya, tapi tadi pas dari ini semua kan otomatis 48 tim dengan pendukung juga sebanyak 48 kelompok juga berarti ya. Yes, yes. Nah, adakah mungkin semacam konflik di sana antara pemain penonton begitu, apakah akan bisa ini juga dengan banyaknya tim, banyaknya orang di sana akan juga ada semacam ada bukan kerusuhan sih ya, itu terlalu kasar, tapi kayak keributan-keributan kecil begitu, itu berpeluang tidak kalau kayak gitu?
1: Saya kira para pendukung fanatik dunia ini kan ada sepak bola. Yeah. Kita tahu hologan itu di Inggris.
0: Ya.
1: Orang hologan tuh bisa berpeluang ya gitu. Terlepas dari klub negara, kita ingat PSG.
0: Ya.
1: Kemarin kan yang disukai oleh orang-orang PSG, para UMKM sekitar stadion atau di jalan-jalan kan, sebaiknya PSG enggak juara. Ketika PSG juara kan kerusuhan terjadi di Paris ya, kota Paris. Bukannya apa, penjaraan, lain-lain. Artinya sebaiknya mereka enggak gitu.
0: Ya.
1: Tapi kita kembali ke Pildom, yang biasa melakukan tindakan-tindakan seperti itu, sering perkelahian tuh terjadi hologan tuh,
0: ya.
1: Itu dari... Fanatik itu Inggris ya.
0: Yang penting bukan bonek ya.
1: Ya, bukan bonek. Inggris 1966 itu mereka menjuarai Pildum ya.
0: Ya.
1: Tapi setelah itu fanatisme penontonnya itu sangat besar ya. Sangat besar.
0: Kalau saya lihat kan kayak liga-liga Jerman itu kan harus bawa bendera yang besar, apalagi Perancis juga sama, ada mercon lagi di situ. Beda dengan Inggris sama Spanyol ya.
1: Iya.
0: Jadi itu yang saya maksudkan. Apakah itu akan menjadi akan ada itu, tapi kayaknya mungkin akan juga
1: Setuju. FIFA kali ini mengeluarkan aturan cukup ketat ya, sampai dengan botol minuman air itu, itu sampai tidak boleh dibawa ke dalam. Yang botol minuman air yang artinya dibawa dari rumah ya, dari plastik yang keras.
0: Okay.
1: Mereka menyediakan tempat depo-depo pembelian air yang plastiknya sekali pakai gitu, tidak bisa ini itu, sehingga untuk menghindari bahwa botol-botol yang dengan perangkat keras itu kan berpotensi jika ada kerusuhan saling lempar, atau kan mereka bisa nggak suka pemain yang mana, mereka bisa lempar botol air dan lain-lain gitu, artinya bisa mencederai pemain. Itu FIFA mengeliminir itu.
0: Oke, baiklah ya, ini luar biasa sekali, dan yang pasti pertandingan Piala Dunia ini bakalan seru. Mungkin sebelum, kalau kita ngomong soal tim-tim kuat itu banyak sekali, saya bisa garis bawah banyak sekali tim-tim kuat di sana. Tapi sebelum kita akhiri, saya pengen tahu dulu nih, kalau dari pengamatannya Bung Arli sendiri, ada nggak kuda hitam? Kuda hitam itu kira-kira mana nih?
1: Saya kira semua tim ini berpeluang ya.
0: Yeah.
1: Kita bicara aja ada grup A ya. Grup A itu ada USA bisa lolos dan Meksiko.
0: Tuan rumah ya?
1: Iya, tuan rumah. Kedua itu Swiss, Kanada, itu mereka bisa lolos. Brazil, Maroko, karena Brazil kita tahu ya, pemain-pemainnya semua terisi.
0: Iya. Yeah.
1: Semua. Neymar aja dipanggil,
0: Neymar dipanggil
1: sebagai ikon
0: ya.
1: Yes. Sepak bola, dan semua tim Rafinha dari Barca dan lain-lain. Maroko ada. Gitu, karena tahun lalu banyak berbicara Hasan Hakimi dan lain-lain. Prancis kita tahu ya, Mbappe. Dan teman-temannya itu. Ada Nigeria juga, itu di grup D. Grup E itu Jerman, Pantai Gading itu berpeluang. Grup F, Spanyol, Uruguay. Grup P ada Inggris, Ghana itu berpeluang. Grup H Argentina, Aljazair. Grup I Belanda, Senegal.
0: Wow.
1: Grup J Portugal, Kolombia.
0: Okay.
1: Ya, itu kira-kira gitu. Nah, kenapa saya katakan begitu ya, bahwa semua tim itu berpeluang. Jadi tadi saya bicara tim ya, Amerika, Meksiko, tuan rumah ya, mereka kenapa saya katakan itu, bahwa sepak bola itu ada faktor ya. Pertama, kemampuan pelatih. Kedua, kedalaman skuad, dalam arti kualitas pemain. Setelah itu bagaimana mereka menguasai ritme pertandingan. Yang keempat, mereka menguasai aturan. Setelah itu mereka bisa keluar dari tekanan determinasi. Jadi 48 tim ini semua berpeluang besar. Kayak kita bicara saja, kalau 8 besar berpeluang ini

0: Argentina,
1: okay.
0: Belanda, Prancis, Spanyol, Portugal,
1: Jerman,
0: Jerman berpeluang. Ya, saya kira itu. Kita jangan abaikan juga Jepang.
1: Okay.
0: Jepang,
1: yeah.
0: Jepang karena dia adalah samurai. Samurai biru,
1: samurai biru.
0: Andalan Asia ya,
1: Asia.
0: Dan dia dalam pertemuan beberapa kali sudah pernah kalahkan
1: Jerman,
0: Brazil juga ya,
1: yeah.
0: Yang sedang ditukangi oleh
1: yeah.
0: Itu apa Don Carlo Ancelotti.
1: Yeah, Ancelotti, ya. Kita,
0: dari tim-tim yang itu kita bisa katakan bahwa semua tuh punya peluang yang sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: tergantung.
0: Iya. Tergantung dari.
1: Apa ya, Fung saja orang bilang Fung.
0: Faktor keberuntungan
1: ya, keberuntungan aja ya.
0: Maroko di situ kan kita lihat tadi ya.
1: Udah punya bagus sekali loh itu. Itu mereka berpeluang sekali juga kayaknya itu.
0: Ya.
1: Maroko.
0: Apalagi sekarang ditukangi kalau enggak salah Walid Regragui ya.
1: Itu. Iya, betul. Iya, pelatihnya itu, pelatihnya itu.
0: Kalau ya bisa 8 besar. Ini kan nanti yang lolos itu kan 32.
1: Ya, 32 betul.
0: 32 itu 24-nya itu dari 12 apa maaf dari
1: juara grup dan juga runner up.
0: Sementara itu 3 yang terbaik.
1: 3 terbaik
0: mengisi slot 8.
1: Ya, 8 gitu. Betul.
0: Jadi totalnya 32.
1: 32, gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita saya lebih menyempitkan lagi nih.
0: Ya.
1: Semua punya peluang.
0: Ya.
1: Tapi satu, kuda hitam. Kira-kira mana tuh? Dari pengamatannya Bung Arli, dari mungkin selama ini lihat dari kualitas mungkin mulai dari pelatih, dari permainan, dari itu terlepas dari tim-tim besar tadi tuh. Mungkin adakah dari Asia satu mungkin?
0: Jepang tadi saya katakan ya. Okay. Kalau Korea Selatan berpeluang kalau seandainya dari grafik pertemuan ya.
1: Okay.
0: Mereka bertemu dengan tim yang tidak terlalu keras ya Korea, yeah. Korea Selatan ya. Jadi mereka berpeluang gitu, okay. Untuk lolos ke 32 besar gitu. Mm-hmm. Jepang malah saya memprediksi bisa keluar sampai 16 begitu, sampai
1: mungkin, ya.
0: 8 besar itu ke dalam, karena dari grafik pertandingan dan
1: yeah.
0: pertemuan mereka dimudahkan gitu. Karena kalau pertemuan kita masuk kayak contoh kalau Argentina dia lolos, dia pasti bisa bertemu Prancis lebih cepat ya.
1: Iya, betul.
0: Di bisa-bisa di 32 atau bisa-bisa dia bertemu di 16
1: besar.
0: Iya,
1: betul.
0: Itu kita sayangkan itu artinya El Clasico pertemuan terulang
1: betul,
0: lagi
1: ya.
0: Itu kan lebih cepat atau final lebih cepat gitu.
1: Ya, ya.
0: Portugal walaupun dia memiliki tim yang kuat, dia bisa saja ada Belgia di situ gitu.
1: Kemungkinan bakal ada apa ya? Yang gugur besar-besaran itu di 32 karena pertemuan antara juara grup sama runner up itu kemungkinan tim-tim besar juga bakal ada yang gugur di situ.
0: Iya, iya, saya kira gitu. Karena kalau seandainya gini, jelas kalau tim-tim sebelum yang kurang kuat ya pasti ya. Mereka akan menempatkan pola bukan 4-4-2. Mereka bisa menempatkan pola misalnya itu 6-3-1 begitu. Itu kayak kemarin ya kita ingat ketika timnas Indonesia bertemu dengan yang kemarin selesai bermain
1: apa namanya Zambia apa namanya itu Zambia
0: Mozambik
1: ya? Mozambik
0: ketika bertemu Mozambik mereka melihat bahwa kedalaman timnya mereka kurang mantap, mereka coba menerapkan pertahanan bertahan gitu. Nah, ketika bertahan itu kan sulit untuk kita orang Marcelino sampai ketika dribbling bola dia kesulitan gitu membawa. Nah, kita lihat juga kayak kenapa tadi Bung Meki saya kembalikan, kenapa Bung Meki bilang si kepala plontos ya dari Prancis itu Mbappe. Kenapa dia rasa kali ini Piala Dunia itu Bung Meki bilang berpeluang untuk dia melewati gol terbanyak itu. Kenapa? Karena ada kata-katanya dia, sepak bola tanpa Italia itu sama seperti penyerang yang bermain tanpa bertemu Catenaccio.
1: Wow.
0: Italia. Karena Italia terkenal dari dulu kan Catenaccio-nya itu jangkar-jangkar pertahanan belakang yang kuat sampai dengan kiper Giorgio Buffon ya.
1: Buffon, yes.
0: Sulit sekali orang menembus itu karena Faro itu segala macam. Jadi ketika ada tim-tim yang seperti itu Mbappe tidak bertemu determinasi pertahanan yang kuat gitu.
1: Jadi gampang ditembus ya.
0: Artinya kan kita tidak mengabaikan bahwa terlepas dari faktor regenerasi
1: betul.
0: Atau faktor generasi emas yang ada di Italia
1: bahwa betul.
0: 3 kali dia tidak
1: mengikuti
0: hat-trick ya ibaratnya gitu. Tetapi sepak bola ini muncul kepada identitas masing-masing dan seringnya Bung Meki kita lihat ya sudah edisi sudah 2 kali ya di grup Prancis tuh grup C dia juara, Spanyol di grup C Argentina di grup C 2022 juga dia juara.
1: Oke.
0: Kita ingat itu. Nah, kali ini ada Brazil dan Jepang di grup
1: okay.
0: C. Tetapi biasa catatan selama ini perhelatan Piala Dunia jarang pelatih-pelatih luar yang bisa menjuarai ketika dia menukangi tim-tim di luar
1: dari luar negaranya. Negaranya.
0: Iya, jarang. Okay. Kita contoh Luis Scaloni Argentina 2022 okay. ya. Jadi tim-tim yang memiliki kedalaman itu, kenapa saya bilang begitu? Karena contoh Argentina memiliki Diogo Benito.
1: Yes.
0: Total Football, Dit Advokat dan lain-lain, atau sekarang yang pelatih Belanda, Nederland, dia menerapkan dia menerapkan sistemnya Total Football. Hanya orang-orang Belanda yang bisa yang pernah bermain gitu. Atau kita ketika Prancis, bagaimana mereka tentang determinasi permainan mereka gitu, tim AM Jantan ya. Itu kan Didier Deschamps.
1: Yeah.
0: Dia tuh mau menutupi karirnya ya, kita ingat ya, catatan sedikit. Dia mau menutupi karirnya, enggak mau jadi pelatih lagi karena dia faktor usia. Mm-hmm. Jelasnya dia menerapkan sistem determinasi yang tinggi. Itu pola yang Didier Deschamps kembangkan. Nah, itu kan pola-pola dari negara-negara Jepang juga yang sekarang kita lihat Boto dan lain-lain teman-teman yang itu sangat hebat ya mereka.
1: Yeah.
0: Itu saya lihat Jepang menjadi kuda hitam bakalan kalau dari statik pertemuan, karena tim-tim besar tuh saling sikat menyikat
1: ya,
0: itu di fase-fase itu.
1: Ya, kemungkinan itu bakal seru di situ ya.
0: Iya, itu diuntungkan.
1: Itu diuntungkan di situ ya. Tapi seperti apapun nanti yang juara dari mana, yang penting kan kita tetap ya, kita juga sebagai penonton tetap menjunjung sportivitas. Ya. Kita harapkan juga berjalan dengan baik sehingga mungkin tidak menutup kemungkinan 2030 atau mungkin selanjutnya bakal ada penambahan tim lagi atau seperti apa.
0: Ya,
1: mungkin akan arahnya ke situ juga ya, kemungkinan besar ya.
0: Saya kira kalau semakin besar tim, semakin kualitas pertandingan juga diragukan
1: Okay.
0: Khawatirnya tim-tim yang debutan itu yang muncul itu hanya karena faktor laki ya.
1: Okay.
0: Ini sepak bola ini bukan soal lakinya.
1: Ya.
0: Tapi bagaimana dia mempertontonkan.
1: Ya.
0: Khawatirnya kalau tim-tim yang underdog itu muncul hanya karena faktor karena
1: donasi,
0: keberuntungan dia masuk situ. Akhirnya ketika bertemu tim lain itu dia hanya menerapkan pertahanan.
1: Betul,
0: setelah
1: betul,
0: itu rasa apa keingintahuan menonton tuh moodnya tuh turun gitu. Dan setelah itu gol-gol yang dihasilkan pasti banyak gitu. Artinya panen gol gitu,
1: terjadi
0: lumbung gol Bung Miki.
1: Kita
0: lihat maaf ya, tadi saya bicara ulang, saya ref ulang tadi yang saya bicara tentang grup ya. Grup A itu Meksiko, Afrika Selatan, itu bahkan bertemu lagi ya. Dulu kan waktu di Afrika Selatan juga bertemu.
1: Betul.
0: Sekarang lagi di Meksiko di Aksakuaka kalau nggak salah di stadion pertama kali Afrika Selatan juga bertemu di Meksiko. Ada Korea Selatan dan Ceko ya. Grup A, kedua Kanada, grup B Kanada dan Bosnia, Qatar dan Swiss. Ya, yang grup C itu Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Jelasnya Brazil, Maroko ya. Itu kita.
1: Ya, kemungkinan besar lah gitu ya.
0: Kalau Skotlandia mungkin bisa jadi tiga terbaik bisa
1: ya,
0: gitu.
1: Mungkin ya.
0: Yang grup D itu Amerika, Paraguay, Australia, Turki. Ya, saya percayakan pada Amerika. Atau ini. Okay. Karena di situ Amerika dilatih oleh Mauricio Pochettino, itu dari Argentina ya.
1: Ya.
0: Nah, dan grup E ada Jerman, Curaçao, Pantai Gading. Ya, ada pelatihnya Julian Nagelsmann ya, Jerman. Dia orang-orang muda, pelatih yang termuda di Pilgrim ini Julian Nagelsmann. Yang berikut grup F ada Belanda, ada Jepang, Swedia, Tunisia. Ya, kita tahu aja Jepang. Nah, Bung Meki tahu enggak ada ramalan satu ya, seorang ahli mati dia meramalkan
1: ketika tentang, meramalkan bahwa Belanda atau bukan?
0: Belanda ya.
1: Yes.
0: Dia meramalkan Belanda berhitungan algoritma.
1: Ya, berhitungan algoritma, betul. Karena dia menghitung mulai dari penduduknya, dari minat sepak bolanya, dari kalau tidak salah 3 kali berturut-turut ya prediksinya
0: siap,
1: itu.
0: Siap. Itu
1: dan
0: tepat.
1: Tepat.
0: Jadi seperti itu. Ya, kita mau katakan bahwa dia meramalkan bahwa Piala Dunia ini akan dimenangkan oleh Belanda.
1: Yes.
0: Dia pernah meramalkan tentang Belanda.
1: Ya.
0: Dia ramalkan ini apa?
1: Prancis kemarin, Argentina kemarin, terus Jerman 2014.
0: Ya, siap-siap itu. Jadi kita dia orang itu sabar ya, saya ingat Stephen Brubery. Ya, Stephen Brubery.
1: Ya, mungkin saya ingat
0: benar
1: apa namanya.
0: Itu. Dia ekonom.
1: Yes,
0: dia matematikawan.
1: Ya, ekonom.
0: Dia mau meramalkan bahwa kalau 2014 itu Jerman, 2018 Prancis,
1: Prancis, 2022
0: Argentina.
1: Ya.
0: Kalau saya nggak salah, dan semua tepat berdasarkan hitungan algoritma, matematika, dia orang ekonomi.
1: Ya.
0: Nah, kita kembalikan ke tadi ya, berapa tim-tim itu sudah sampai di grup F ya.
1: Yeah.
0: Grup G itu Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Kita tahu Belgia ya.
1: Yeah.
0: Ada Kevin De Bruyne.
1: Kevin De Bruyne di sana.
0: Pelatihnya Domenico Tedesco. Ya, dia dari Italia ya. Nah, itu bagaimana mereka sengaja panggil dia Tedesco? Karena kita tahu seperti Brazil ya,
1: yeah,
0: panggil Don Carlo Ancelotti karena permainan mereka tim Jogo apa istilah Samba itu kan pemain cantik tapi tidak disertai kedalaman bertahan dan mereka butuhkan pelatih Don Carlo Ancelotti untuk menghandle mereka dalam pertahanan. Ketika sibuk bermain menari-nari meliuk-liuk seperti Pele ya atau Ronaldinho dia meliuk-liuk tapi lupa bertahan mereka bisa kebobolan banyak gitu. Ada Belgia, Mesir, Iran dan Selandia Baru. Ya, Iran kita tahu ya satu negara yang sangat Amir Graham Noy ya dia pelatihnya itu dia sangat mengarahkan pemain-pemain untuk tetap sabar walaupun ada ketegangan. Kedua grup H ada Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay. Nah,
1: neraka juga tuh.
0: Neraka
1: juga itu.
0: Spanyol, Uruguay ya.
1: Ya.
0: Ya, Tanjung Verde kita tahu itu ada pelatihnya yang Bubista itu dia dari Tanjung Verde. Tapi Tanjung Verde itu ada pemain-pemain diaspora ya yang banyak bermain di klub-klub luar negeri ya. Nah, ada pemain naturalisasi yang mereka itu ada yang ke di Liga Prancis, Liga-liga Eropa yang lain gitu, di Liga Italia, ada di Liga apa. Jadi banyak yang mereka main di situ ya. Contohnya pemainnya ada Rian Mendes ya, ada Rian Mendes ya itu di Tanjung Verde. Arab Saudi, Uruguay. Nah, Uruguay kita ingat yang pemain-pemain kayak Uruguay kita Marcelo Bielsa Argentina yang melatih itu.
1: Ya,
0: Argentina.
1: Ya.
0: Itu. Grup E, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Nah, ini yang grup itu neraka yang
1: sama juga tuh.
0: Ya. Ya. Saya kira Bung sudah tahu ya kedalaman kekuatan ini di deskam pelatih Prancis, Irak ada Jesus Navas asal Spanyol yang itu pelatih Irak. Norwegia ada Stale Sakenbel itu dia latih. Tiga kali mereka sudah ikut ya Norwegia.
1: Iya, tiga kali.
0: Ada di situ ada penyerang yang sangat haus gol itu, Erling Haaland.
1: Erling Haaland. Ya, gitu.
0: Martin Ødegaard di Arsenal yang kemarin dia ikut final di PSG.
1: Iya, betul.
0: Yang berikut grup J itu ada Argentina, Aljazair, Austria, Jordan.
1: Okay.
0: Ya, Argentina, ya. Grup K, Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Ya. Ini bisa berpeluang ini bisa 8 besar terbaik juga bisa muncul dari sini
1: selain
0: mungkin Portugal atau Kolombia atau Uzbekistan ya atau Kongo gitu. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Nah, grup L juga bisa berpeluang karena Inggris, Kroasia, Ghana. Kroasia mungkin kita tahu ya di situ
1: mungkin Luka Modric.
0: Luka Modric ya. Iya, saya kira dia Luka Modric pasti dipanggil.
1: Iya.
0: Zako Dravic dia tidak mau berjudi ya karena dia mau mengisi kedalaman pemain-pemain muda dan pemain-pemain berpengalaman.
1: Okay.
0: Karena kehadiran pemain pengalaman seperti Messi, seperti di Portugal Ronaldo, seperti Luis Suarez ataukah di Kroasia itu sangat sangat penting kayak di Brasil juga
1: kita lihat
0: Neymar dipanggil lagi gitu. Carlo panggil hanya karena faktor itu. Dia mengorbankan beberapa pemain yang punya kualitas besar. Ada Ghana, Panama ya. Saya kira sudah sampai di grup L berarti sudah selesai ya grup-grupnya itu.
1: Oke.
0: Jadi saya yakin teman-teman yang menonton ini sudah punya jago masing-masing.
1: Ya, kan? Betul.
0: Punya tim-tim andalan di masing-masing. Ada yang bilang Portugal gitu.
1: Yes.
0: Karena memang Portugal memiliki apa tim yang sangat mewah.
1: Yang bagus,
0: dia lebih mewah mungkin lebih mewah dari MBG ya.
1: Maaf,
0: bukan makan bergizi gratis tapi main battle main games ya. Gitu.
1: Oke.
0: Jangan
1: maaf ya.
0: Bukan MBG tapi main battle games ya yang bagus ya. Artinya kalau kita dalam main-main game PS itu kedalaman squad itu
1: paling dalam.
0: Spanyol, Prancis, Portugal gitu. Sulit kita bicara tentang pemain lapis 2, 3 dan
1: Oke.
0: Bung.
1: Kita sebenarnya masih seru. Tapi karena waktu membatasi kita, mungkin ada tambahan sedikit apa yang tadi belum sempat saya tanyakan, mungkin ingin disampaikan sebelum kita akhiri.
0: Saya mau menambahkan bahwa Piala Dunia tanggal 11 Juni dan sampai dengan 19 Juli ini, untuk teman-teman saksikanlah siarannya tuh ada di TVRI dan
1: audionya
0: di TVRI. RRI, audionya di RRI.
1: Ya, betul.
0: Jadi teman-teman, jika mau mendengar pengamat-pengamat berbicara tentang sepak bola secara lokal maupun nasional, kita bisa kembangkan ini. Karena hari ini kita mendapat keistimewaan dari TVRI ya, dan RRI untuk menyajikan sepak bola yang gratis ya, bagi teman-teman ya. Jelasnya negara punya visi agar ketika kita menonton, kita nontonlah dengan bijak, nontonlah dengan santun. Rivalitas di pertandingan negara-negara luar yang bertanding, jangan sampai ketegangan itu menjadi ketegangan vertikal dan horizontal antara kita dengan teman-teman. Tapi biarkanlah itu nobar, itu menjadi pembangun nasionalisme, egalitas, membangun semangat sepak bola untuk mengembangkan jati diri bangsa dan negara Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Ya, sportivitas dalam sepak bola dan permainan itu dalam menjadi penonton juga sangat dikedepankan.
1: Okay, ya. Baik. Saya masih punya satu menit. Ini games. Ya. Dan dijawab dengan cepat.
0: Ya.
1: Nanti ada beberapa pertanyaan dijawab dengan cepat. Nanti terus ini sebagai akhir dari perbincangan kita ya.
0: Siap.
1: Saya pengen tahu Pele atau Maradona?
0: Maradona.
1: Maradona atau Mario Kempes?
0: Saya kira Maradona.
1: Maradona. Ya. Maradona atau Ronaldinho?
0: Saya kira Maradona.
1: Maradona atau Ronaldo?
0: Maradona.
1: Maradona atau Erling Haaland?
0: Maradona.
1: Maradona atau Messi?
0: Messi.
1: Messi atau Ronaldo?
0: Messi.
1: Messi. Kenapa ya, Messi?
0: Ya, karena saya melihat bahwa dia seperti dari planet lain ya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dia bisa keluar dari tekanan fisiknya dia.
1: Okay.
0: Orang keterbatasan fisik tapi bisa menghasilkan sepak bola, keindahan sepak bola ada dia, dan mungkin akhir dari karirnya dia ya di Pildum di 2026 ini.
1: Okay.
0: Kalaupun memang dia masih bisa bermain di 2030 kita tunggu saja, tapi
1: okay,
0: beberapa teman-teman yang lain. Jadi hormat saya kepada
1: Messi.
0: Messi.
1: Oke, okay, baiklah ya. Oke, okay, itu dia teman Pro 2 perbincangan kita siang ini, dan seru sekali yang pasti. Bukan hanya perbincangan ini, pertandingan ini juga bakalan seru mulai besok. Jangan lupa opening ceremoninya kalau tidak salah besok malam ya, akan sudah digelar. Dan jangan pernah untuk terus, kalau kamu pengen untuk update informasi bisa ya di RRI, ada di rri.co.id, atau mungkin kamu bisa mendengarkan di RRI Digital, download di App Store atau di Play Store ya. Jadi kamu tidak ketinggalan soal informasi Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih Bung Arli untuk waktunya siang ini.
0: Terima kasih juga buat Bung Meki Daka dan teman-teman di studio, dan para pemirsa, teman-teman pencinta sepak bola dunia di mana saja berada yang sedang menyimak maupun yang sedang melakukan aktivitas apa saja.
1: Okay.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Ya.
0: Terima salam kasih
1: untuk semuanya 2020. Dan saya Heri Kepersamaan kita. Selamat siang, sampai jumpa. Salam olahraga.

0: 8 perbuatan buat teman terbaik kamu. Siang ini kita jumpa lagi ya. Saya Miki Daka di Deep Talk dan kita akan ngomong seputar bola. Ada saya pasti yang kita akan bicara soal bola ya. Dan siang hari ini teman Pro 2 kita sudah kedatangan narasumber yang bakal berbagi sesuai dengan apa ya prediksinya kira-kira begitu ya. Kita akan ngomong siapa pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Kita ketahui bersama bahwa tinggal menghitung hari, 11 Juni nanti akan segera dilakukan kick off dan 48 negara bakal bersaing untuk merebut siapa yang bakal menduduki tahta tertinggi dunia sepak bola. Oleh karena itu kita langsung saja ya berkenalan dengan narasumber kita siang ini. Ada Bung Robi Rihitungu. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Oh ini pakai Juventus ya. Juventus. Bukan negara. Oke, jadi aman ya.
1: Bukan, soalnya kan kalau negara Italia udah
0: lolos. Jadi jangan mengaku dulu dong. Itu kan kayaknya kayak langsung takut nanti ada lanjutan lagi.
1: Soalnya besok mau jadi Inarsun, mau jadi narasumber.
0: Tapi
1: itu karena Italia
0: okay tidak lolos. Ya. Tapi sebenarnya terima kasih ya mau meluangkan waktu untuk memberikan prediksi. Jagoannya tidak ada tapi bisalah ya. Kalau cuma prediksi ini gampang. Kita bisa saja ngomong ya. Nah, jadi kita sebenarnya ngomongnya soal siapa pemain terbaik untuk tahun ini. 48 negara bakal tampil di sana. Dan kalau saya sendiri sih ya, menurut saya ini susah untuk diprediksi ya. Banyak pemain bintang di sana dan totalnya juga 48 negara yang akan bersaing. Nah, tapi sebelum kita ke sana, bagaimana nih menurut Bung Robi sendiri gimana nih? Kalau Bung Robi pribadi persiapannya gimana untuk nonton bareng, untuk lain-lainnya gimana?
1: Soalnya untuk effort kali ini enggak sesuai.
0: Oke, tidak sesuai.
1: Ini. Ya karena Itali itu yang tadi, Itali tidak lolos Piala Dunia. Tapi kali ini saya mendukung Jerman.
0: Oke, Jerman ya.
1: Tim ya. Bayangan, tim bayangan.
0: Iya, oke. Okay. Tapi berarti fans naturalisasi ya. Naturalisasi. Ya, okay. Berarti tiga edisi ini Bung Robi kayaknya galau berarti ya.
1: Ya, sedikit galau. Kita tahu Italia 4 kali juara tapi
0: asik.
1: Tahun ini
0: nih, mulai tidak sombong ikut, ya.
1: Hancur.
0: Oke, 4 kali juara tapi 3 kali tidak masuk Piala Dunia. Oke. Okay. Tapi okay, kita lupakan saja Italia ya. Tentunya kita tidak akan ngomong soal prediksi pemain dari Italia karena kan mereka sudah tidak ada di sana ya. Okay. Tapi kalau seandainya
1: Seandainya
0: mereka lolos kemarin, mungkinkah ada pemain terbaik dari Italia? Siapa itu kira-kira? Seandainya saja.
1: Memang kalau dari Italia mungkin ada Rafael Palladino.
0: Oke.
1: Terus ada lagi pemain dari Juventus. Okay. Ini bukan karena beta fans Juventus ya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Tapi banyak ya itulah. Hanya mau bilang apa lagi, manajemen hancur jadi Italia juga.
0: Okay, baiklah ya.
1: Jangan pasti itu nanti sedih.
0: Ya, okay, jangan kita kalau begitu kita ke Jerman aja lah kalau begitu ya. Nah, sebenarnya alasan dulu nih. Tadi sempat di awal dukung Jerman. Alasannya kenapa tuh Jerman menurut Robi sendiri?
1: Karena Jerman salah satu tim favorit untuk Piala Dunia kali ini dan dia salah satu yang mewakili Bino Biru Eropa.
0: Okay, ya. Jadi tapi kan ada juga tuh negara-negara yang lain yang juga kuat di sana.
1: Hati ke Jerman. Lebih ke Jerman.
0: Hati ke Jerman ya. Itu karena ada siapa di sana tuh menurut Bung Robi yang kira-kira bakal bawa Jerman untuk bisa tampil
1: Di Jerman. Banyaklah pemain-pemain bagus di Jerman. Jadi saya dukung Jerman.
0: Oke, okay, intinya Jerman ya. Yeah. Pokoknya mati hidup Jerman.
1: Yeah, yeah.
0: Oke. Okay. Kalau kita ngomong final Jerman ketemu mana tuh?
1: Mungkin Argentina
0: okay.
1: Atau Prancis.
0: Okay. Ya, nah, berarti tetap menjagokan Jerman. Nah, tapi Bung Robi, saya kembali melihat dari beberapa negara yang sudah mengumumkan pemain-pemainnya itu. Di Brasil itu kan ada juga ya. Kalau dulu sih di klub ada trio MSN, Barcelona, Messi, Iniesta sama Xavi. Tapi kan untuk Piala Dunia kali ini juga ada tuh trio-trio seperti di Brasil ada Vini, ada Neymar, ada juga Rafinha. Kira-kira bagaimana tuh? Tetap Jerman akan memberikan perlawanan untuk mereka?
1: Kita bicara secara garis besar dulu. Kalau saya lihat memang timnas Brasil kali ini bagus,
0: sangat bagus.
1: Okay. Dan lebih euforia lagi kemarin kembali dipanggilnya Neymar.
0: Oke, ya betul.
1: Anak yang hilang. Dan ya mudah-mudahan Brasil bisa lolos sampai final atau semifinal.
0: Oke, baik ya. Nah, tapi kalau kita misalnya bicara secara keseluruhan ya, ini 48 negara yang lolos saja. Kalau Bung Robi sendiri terlepas dari fans Juventus, juga ada negaranya Italia, pemain yang kira-kira menurut Bung Robi sendiri itu bagus sekali untuk dunia secara umum keseluruhan semuanya.
1: Untuk sekarang?
0: Ya sekarang, untuk era sekarang.
1: Kylian Mbappe.
0: Mbappe. Oke, Mbappe ya. Mbappe yang dianggap bakal bersaing di sana juga ya. Nah,
1: siap.
0: Kira-kira kenapa tuh alasannya, Mbappe?
1: Karena kita tahu sendiri Mbappe saat ini salah satu pemain yang menurut saya punya skill, talenta yang sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Dia bermain di klub-klub yang besar seperti Paris Saint-Germain kemarin,
0: yeah,
1: terus hijrah lagi ke Real Madrid. Meskipun di Paris dia tidak pernah membawa Paris Liga Champions, juara Liga Champions.
0: Giliran pindah,
1: Parisnya juara.
0: Bakali.
1: Hancur, kacau.
0: Jadi sebenarnya itu gimana tuh konsepnya itu? Kita meninggalkan Mbappe?
1: Ya, jadi itulah dinamika yang ada di sepak bola. Okay. Tapi kalau untuk dari kita, kalau terkait masalah membahas tentang calon-calon pemain terbaik, banyak sih sebenarnya.
0: Banyak.
1: Itu ada Lionel Messi.
0: Ya.
1: Yang kita tahu kemarin tahun Piala Dunia tahun kemarin, dia menjadi top skor di Piala Dunia sejarah itu.
0: Terus bawa
1: negaranya juara. Terus kali ini dia bermain, mungkin sekalipun ini menjadi Piala Dunia terakhir,
0: ya, betul,
1: tapi dia pasti menjadi salah satu motor penggerak dari Albiceleste Argentina.
0: Tapi jangan salah, selain yang terakhir, selain Messi, ada juga Ronaldo di sana. Neymar juga kemungkinan mungkin terakhir ya.
1: Siap.
0: Nah, ini apakah dari tetap Messi masih Messi ataukah mungkin masih ada saingan lah dengan Ronaldo, Neymar? Gitu.
1: Nah, jadi Piala Dunia kali ini yang unik. Nah, di mana FIFA itu memang kalau saya melihat dari ini, saya melihat itu FIFA sengaja sudah di dalam politik lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi ada Ronaldo, Messi, Neymar, itu sengaja diorbitkan kembali biar Piala Dunia kali ini lebih diangkat.
0: Itu sengaja,
1: menurut saya.
0: Masuk juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita bapaknya diam-diam juga bisa ya membaca peta politik sepak bola.
1: Karena sepak bola di era sekarang itu sepak bola itu bisnis.
0: Oh, bisnis.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Bukan seperti di kalau di Konoha ya, bukan bisnis. Yang ada rugi.
0: Iya. Pak berencana untuk buka klub mungkin?
1: biar bisa butuh biaya banyak.
0: Yeah,
1: butuh
0: biaya.
1: Nanti mungkin Nona Mese.
0: Tidak, masalahnya begini, fans aja Pak masih pindah-pindah, apalagi kan mau ada klub kan begitu.
1: Ah bukan, kalau itu lain lagi, lain cerita lagi.
0: Oke, baik kalau begitu ya. Nah, saya kembali ke topik kita. Memang agak menarik sih, tadi sempat dibilang kalau memang ada pemain-pemain senior yang ditampilkan untuk menghidupkan Piala Dunia kali ini. Nah, seberapa pengaruh ketiga pemain ataupun pemain-pemain senior ini?
1: Iya, dari nilai jual Piala Dunia dan nilai jual dari segi bisnis juga FIFA juga butuh itu semua.
0: Oke.
1: Nah, terlepas dari itu memang kita tahu pemain-pemain sekarang ini bukan cuma hanya ada Messi, ada Ronaldo atau Neymar, tapi banyak-banyak talenta muda juga yang mereka akan menunjukkan skill mereka untuk bisa ditransfer panas musim panas nanti bisa dibeli oleh klub-klub besar.
0: Betul.
1: Sebenarnya itu tujuannya.
0: Nah, kalau saya melihat di khusus untuk Spanyol ya, itu ada banyak sekali pemain muda di situ. Mereka rata-rata untuk pemain lama sih mungkin hanya penjaga gawang Unai Simon saja ya, mungkin itu yang paling lama. Tapi terlepas dari itu yang lain muda-muda semuanya. Ini apakah juga faktor mental akan bisa mempengaruhi pertandingan Piala Dunia kali ini, karena kan akan berhadapan dengan beberapa negara yang juga ada pemain senior.
1: Kalau Spanyol tentu kita tahu ya, Spanyol itu memang dari waktu zamannya pelatih siapa yang asal Spanyol,
0: Vicente del Bosque,
1: dia memang sengaja memainkan pemain-pemain muda. Nah, tapi itu Spanyol permainan mereka sekarang sudah bagus, bukan seperti yang dulu.
0: Oke.
1: Nah, apalagi sekarang ada misalkan ada Rudiger,

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kakak terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Dan

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Yeah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas?

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia, Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya, ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau kita langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Di antri kita ada 3 nih teman pro 2, diawali di angka 17 dari It Gitaf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara

0: Raisa dengan terserah di angka 13. Angka 12 ada Jurika dengan sakit tak bertepi. Masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
1: Nomor 20.

Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu. Nomor 11. 11.

0: masa ini nanti dan masa indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman perdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, masa ini nanti dan masa indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman perdua, itu dia lagu dari Nuka dengan masa ini nanti dan masa indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar teman perdua di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini

0: Perlu ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah, dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Ya gitu ya, teman-teman berdua, itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalama dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parolian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: nomor 2 pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman Pro 2 juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman Pro 2 di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Teman berdua untuk yang bersamanya, ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altar, Radio Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai santai juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time to Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Master Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rattle Blade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Ted McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

0: 99,8 Pro FM Atang Bua, teman terbaik kamu. Nomor 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atang Bua juga. Semangat terus saja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture. Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Ketsai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue. Alright, teman perdua, sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak internasional top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodoy yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodoy FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papua Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sindiran gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Ya, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

living life.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

ceria.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
4: Sembilan koma delapan Radio FM, teman terbaik kamu.

inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat malam. Hai hai, jumpa lagi ya tentunya. Senang banget Adelia kembali menyapa kamu semua ya, teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Dan pastinya kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan gimana kabar jempol kamu hari ini? Masih aman buat scrolling kan? Nah, teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngobrolin yang daging banget ya, tapi dibungkus pakai gaya super santai pokoknya teman Pro 2 ya. Dan kita bakal bahas topik yang relate abis sama hidup kalian teman Pro 2, Gen Z berkarya kreatif di era serba digital. Nah, buat apa kita cuma jadi penonton atau konsumen kuota doang kalau bisa jadi penghasil cuan dan juga karya? Benar tidak sih? Oke, dan sudah terhubung teman Pro 2, ada cewek keren, cantik banget yang mukanya sering seliwaran di beranda kamu pasti ya. Beliau ini sukses menaklukkan algoritma FB Pro dan YouTube ya, sampai menghasilkan sesuatu yang real gitu ya. So, teman Pro 2, langsung saja mari kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo, selamat malam.
0: Halo Kak Igi, nama panggilannya ya teman Pro 2 ya. Nama panjangnya Ignacia Seukseran, yang merupakan seorang konten creator. Halo Kak Igi, gimana kabarnya malam hari ini? Kak Igi, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini Kak Igi?
1: Baik sekali Kak, kabarnya.
0: Oke, luar biasa ya. Dari suaranya memang terlihat baik-baik saja ya. Terdengar maksudnya. Oke, Kak Igi lagi di mana saat ini? Halo.
1: Halo.
0: Ini jaringan apa suara putus-putus ya Kak ya?
1: Iya, suara putus-putus.
0: Oh, oke, okay. Wait ya Kak ya.
1: Ini menghubungkan terus, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Ini apakah sudah normal, Kak, di situ?
1: Oh, iya, sudah. Ini sudah, Kak.
0: Oke, okay, baik. Baik, Kak Igi lagi di mana saat ini?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Boleh tahu rumahnya di mana nih? Tapi sebelum Kak Igi menjawab ya, lebih bagus perkenalkan diri dulu tidak sih Kak Igi? Boleh dong memperkenalkan diri singkat sekaligus disapa teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita. Silakan.
1: Ya, halo teman-teman semua. Selamat malam untuk kita semua dan salam jumpa. Perkenalkan, saya Ignacia Seuknahat, biasa disapa Igi. Saya lahir dan besar di salah satu desa di wilayah Kecamatan Melakatengah, khususnya di Desa Lawatu. Saya sudah selesai kuliah dan sementara tinggal di sini dan juga bekerja kembali di Desa Lawalo. Sekian, terima kasih.
0: Wow, luar biasa ya, mengabdi di desa sendiri, keren banget nih.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Kembali mengabdi di desa.
0: Wow, keren. Oke. Dah Kak Igi, thank you banget ya sudah nyempetin untuk mampir malam hari ini. Jadi teman-teman Pro 2, siapin kuping kamu ya. Karena kita bakal langsung kuliti nih rahasia sukses dari Kak Igi. Oke. Kak Igi, kita mulai dari yang mendasar dulu nih ya. Sekarang kan era digital banget ya, semua orang pegang HP ya. Tapi menurut pandangan Kak Igi sendiri, seberapa besar sih peluang anak muda khususnya Gen Z Kak Igi buat sukses lewat media sosial seperti FB Pro dan YouTube ini?
1: Oke, ini sebelumnya saya bukan orang yang tahu-tahu banget, ya. Tapi ini saya menjawabnya berdasarkan pengalaman ya.
0: Ya, boleh.
1: Ini peluang yang saya rasa dan terbesar bagi Gen Z ini menjadi ruang belajar, kemudian bisa menjadi kesempatan berkarya tanpa batas karena kita tidak bisa dibatasi di era digital ini, kemudian menjadi content creator. Selain itu kita bisa juga membangun jaringan dan komunitas ya di media sosial dan dapat menghasilkan karya dan juga cuan. Kira-kira begitu peluangnya.
0: Oke, luar biasa ya. Wow, menghasilkan cuan. Ini dari statement pertama saja sudah langsung membakar semangat kita nih, dengar kata cuan. Saya tuh makin berapi-api ya mau bertanya-tanya. Luar biasa, keren banget ya cara pandang Kak Igi yang selalu melihat peluang tanpa batas ya, luar biasa. Nah, Kak Igi, kita ngomongin soal FB Pro sama YouTube nih. Banyak Gen Z yang pengen mulai ya, tapi bingung kayak, aduh Kak, saya harus bikin konten apa nih gitu ya. Nah, kalau Kak Igi dulu menemukan ide kreatif atau niche gitu kontennya itu gimana sih awalnya Kak? Bisikin dong mungkin.
1: Oke, ini kita bicara soal Facebook profesional dan juga YouTube. Yang pertama saya awalnya juga bingung memulainya dari mana, karena pada tahun 2024 tidak salah saya melihat banyak orang memposting soal pendapatan mereka. Nah, saya bukan berarti tergiur dengan itu, tapi selama ini sebelum itu saya kepingin mau menyampaikan ekspresi saya nih bagaimana caranya. Nah, pas FB Pro itu muncul, kalau menurut saya sudah agak telat sih, karena orang mulainya di tahun 2022, tapi saya menyesuaikan di tahun 2024. Awalnya bingung, hanya sekedar coba-coba, tapi lama-lama juga nikmati. Nah, pertama kenal di situ. Kemudian untuk membuat konten, pertama beranjak dari keseharian, karena memang jujur awalnya bingung memulainya dari mana. Tapi dari pengalaman ini kalau boleh jangan ditiru ya, karena pertama saya mulai pertamanya kepingin alatnya yang wow dulu. Jadi di tahun 2022 itu sebenarnya sudah bisa untuk mau bikin konten dengan alat seadanya, misalkan HP seadanya, Android bolehlah, itu bisa juga. Tapi karena apalah waktu itu, jadi sudah biar bersabar dulu, tunggu sampai saya rasa untuk saya bergabung di Facebook profesional. Jadi barulah saya bergabung dan mulai pertama dengan idenya itu mulai dari konten keseharian saya.
0: Okay.
1: Halo?
0: Ya Kak, ya. Mulai dari konten keseharian.
1: Halo
0: Kak, apakah?
1: Mulai dari konten
0: keseharian. Suara saya terdengar Kak Igi?
1: Ya, sudah.
0: Oke, baik. Boleh dilanjutkan Kak?
1: Bisa Kak.
0: Oke, jadi mulai dari konten keseharian, terus sekarang kontennya masih keseharian kah?
1: Sampai sekarang kontennya masih random, ada yang tentang keseharian, ada yang saya rasa, oh berita ini bagus nih untuk saya sebarkan ke masyarakat. Jadi ada yang tentang keseharian saya, aktivitas saya, ada yang misalnya tentang berita, kegiatan apa nih yang dilakukan di masyarakat, atau mau menjelang ini mau dibikin kegiatan apa, saya selalu berbagi informasi di media sosial. Karena saya berpikir apa yang saya bagikan itu sekiranya bermanfaat untuk masyarakat, kira-kira seperti itu.
0: Wow, luar biasa, keren nih. Dengerin teman Pro 2, jadi mulailah dulu dari apa yang ada di dekat kita ya. Jadi tidak usah pusing pikir konten, aduh ini konten apa nih harus yang bagus, apakah saya harus naik gunung dulu biar dapat konten mungkin. Wow, keren nih. Kak Igi memang menurut saya tipikal kreator yang cerdas ya, bisa mengubah hal-hal simpel di sekitar kita jadi konten yang menarik perhatian orang banyak, luar biasa. Ini baru namanya kreatif tanpa ribet, keren. Tapi
1: ya, betul.
0: Jujur ya Kak Igi ya, musuh terbesar Gen Z sekarang itu adalah rasa insecure. Mereka tuh kayak baru mau rekam video, berpikir, aduh muka saya kurang glowing, aduh kamera HP saya burik gitu. Nah, mungkin bagaimana cara Kak Igi mengatasi rasa percaya tidak percaya diri itu pas awal-awal mulai? Pasti Kak Igi juga merasakan hal ini kan?
1: Benar sekali sih Kak. Itu nyata. Itu benar-benar dirasakan oleh saya juga awalnya. Yang pertama saya mau rekam, apalagi kita mau bikin voice over, itu pertama rasanya, aduh dengar kembali suara rasa kayak ceper, kok bisa begini ya rasanya, padahal ketika orang lain mendengar itu sebenarnya itu bagus, itu baik. Tapi kita yang kurang percaya diri. Nah, dari hal itu, yang pertama itu kita coba dulu berani, harus berani. Berani untuk mengeksplor itu. Jadi, walaupun menurut kita kurang bagus, yang penting kita punya informasi itu jelas dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, berani juga untuk berbagi. Nah, walaupun kita punya suara menurut kita memang jelek, tapi tidak semua orang berpandangan bahwa kita punya suara itu teper, jelek. Jadi orang memang, sebagian orang menilai dari suara kita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian orang juga mereka tidak menilai dari suara kita, karena mereka menilai dari cara penyampaian informasi kita kepada mereka. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kalau bisa misalkan kalau suara seperti itu ya, kalau suara. Tapi kalau misalkan untuk mau berbagi foto atau video, kalau memang awalnya kalau merasa bahwa oh, kalau pakai saya punya suara rasanya saya kurang percaya diri nih. Nah, cara atasinya kalau bisa jangan dulu pakai suara. Barangkali pakai audio dulu, atau mungkin gambar dulu, atau mungkin gambar dengan tulisan terlebih dahulu biar bisa membiasakan diri sambil mungkin berdasarkan pengalaman saya biasanya berbicara di depan cermin dulu Kak untuk melatih diri. Dan kemudian rekam suara, kemudian dengar kembali kalau merasa sudah baik, oh bisa nih, saya bisa take video ini nih untuk saya bagikan. Kemudian jangan tunggu alatnya canggih dulu, bisa mulai dari HP kita yang seadanya. Yang penting kita punya postingan itu bisa diterima oleh orang lain dan bisa bermanfaat. Itu sih, Kak.
0: Wow, keren ya. Oke, dengerin tuh yang suka overthinking ya. Kak Igi ini bener banget nih, keaslian itu nomor satu ya, salut banget. Dan cara berpikir Kak Igi ini yang bikin konten Kak Igi selalu terasa dekat dan disukai banyak orang nih, saya lihat ya Kak Igi ya, banyak di sosial media. Luar biasa, keren. Nah Kak Igi, kita mau bahas yang agak sensitif sedikit.

0: kemudian bisa menjadi pelajaran bahwa hal paling penting untuk jadi konten kreator, jangan dulu mengejar soal uangnya. Karena ketika kalau kita mengejar soal uangnya, nanti sampai di tengah jalan kalau ada hambatan, kita bisa patah semangat dan kemudian berhenti. Karena banyak orang yang mengalami hal itu. Yang kemudian, yang kedua, memang di Facebook itu memang dikenal dengan monetisasi dan bisa menghasilkan uang. Tapi bukan arti setiap bulan itu kita gajian, terkecuali bagi mereka yang dikatakanlah dalam tanda kutip, biasanya bahasa trennya suhu. Nah, suhu itu orang yang sudah berpenghasilan yang sudah lumayan dan sudah setiap bulan, dan kemudian punya banyak pengikut, tayangannya sampai ratusan ribu. Jadi itu setiap bulan bisa gajian. Tapi berdasarkan pengalaman saya, awal saya bergabung di Facebook profesional di tahun 2024, bukan berarti di tahun 2024 itu saya langsung merasakan uangnya. Tidak, saya harus berproses selama 6 bulan. Selama 6 bulan baru akun saya dimonetisasi. Nah, kemudian setelah dimonetisasi, bukan langsung saya terima uangnya, bukan langsung terima semisal kayak macam basternya gaji dari Meta, bukan. Saya harus berproses lagi selama 3 bulan mengumpulkan dolar setiap bulan, karena foto itu awalnya saya sangkanya 0,01 dolar, itu saya kira sudah 1 dolar, padahal bukan. Kita harus kumpul 0,01 itu jadi 100 baru bisa jadi 1 dolar. Jadi saya berpikirnya pertama, ini sebanyak dolar nih. Tidak, jadi bulan pertamanya ya, bulan pertamanya uang belum masuk. Bulan keduanya belum. Kemudian di Facebook profesional itu kita bisa mengatur, ada yang untuk mau tarik uangnya kalau sampai 25 dolar kita bisa tarik. Dan kemudian kalau mau 100 dolar baru tarik juga oke. Nah, saya punya kan 25 dolar kan. Padahal 5 dolar ini saya harus berproses selama 3 bulan. 3 bulan baru saya rasakan, oh ini benar-benar nyata nih ternyata. Saya sangka orang lain bohong saja, ternyata saya bisa rasakan juga bahwa memang uang dari FB Pro itu nyata, tapi kita harus bersabar untuk berproses. Kira-kira seperti itu.
1: Wow, luar biasa ya, keren-keren. Berarti Kak Igi ini adalah contoh anak muda mandiri yang bisa memanfaatkan teknologi ya buat kemandirian finansial gitu. Wow, keren, benar-benar inspiratif Kak Igi. Tapi kan Kak Igi jalannya tidak selalu mulus seperti jalan tol ya Kak ya. Pasti pernah pasti pernah merasakan kontennya sepi viewers atau malah dapat komentar negatif atau hujatan dari netizen ya Kak ya, menghadapi situasi badai seperti itu. Mungkin Kak Igi punya tips santai ala Kak Igi untuk kita semua malam hari ini.
0: Menjadi konten kreator itu selalu dihujat ya, apalagi ketika kontennya viral. Itu tidak semua orang menerima isi konten kita. Jadi komentar-komentar negatif itu selalu akan datang. Tapi tergantung bagaimana kita memfilternya. Ini baik untuk saya terima, ini tidak baik untuk saya terima. Tetapi yang tidak baik untuk diterima itu bukan berarti kita harus melawannya. Tidak, abaikan saja ya, itu memang komentar dia. Kalau memang bagi saya itu membangun, ya saya terima. Kalau memang tidak, ya sudah, diabaikan saja. Karena memang itu orang-orang yang tidak mau kita berkembang. Jadi kita harus tetap positive thinking dan kemudian optimis saja bahwa konten saya ini baik sebenarnya.
1: Baik. Keren ya. Emang benar sih Kak Igi ya. Jadi kalau kita untuk membuat konten ya, tidak usah pikirkan yang ada di luar sana ya. Mulai dari apa yang kita ya, suka betul, saja. Kak. Betul, Kak. Wow, keren. Jadi kedewasaan berpikir Kak Igi emang level dewa sih ya. Kak Igi termasuk mental baja juga ya menurut saya ya.
0: Ya, memang kalau mau jadi konten mental baja.
1: Betul ya. Jadi energi negatif kita buat jadi motivasi ya Kak Igi ya.
0: Ya.
1: Betul sekali, luar biasa. Jadi konten

0: komen-komen negatif, jadi motivasi buat bikin konten yang lebih bagus lagi ya Kak Igi ya. Luar biasa. Keren. Nah, Kak Igi, banyak anak muda yang anget-anget tai ayam ya. Orang bilang, kalau orang sini bilang panas-panas tai ayam begitu. Maksudnya Kak Igi
1: Betul.
0: cuma semangat di awal saja begitu ya. Minggu pertama rajin
1: Ya.
0: upload, minggu kedua hilang di telan bumi.
1: Betul.
0: Mungkin
1: Itu
0: Kak Igi
1: kenyataan.
0: betul sekali ya. Gimana sih rahasianya biar bisa konsisten bikin konten seperti Kak Igi?
1: Yang pertama saya pernah ya, saya pernah membagi tipsnya di Facebook. Memang tidak setiap hari menjadikan hari itu baik menurut kita, karena rasa malas itu selalu menghantui kita. Jadi pada saat yang pertama dari tips dari saya ini berangkat dari pengalaman ya Kak. Ketika saya kepingin bikin konten nih, bikin konten saya tampung dulu konten. Jadi hari ini saya lagi semangat-semangatnya bikin konten, ya sudah saya foto sebanyak mungkin, video sebanyak mungkin kalau masih ada waktu saya, karena memang kadang saya orangnya mau dibilang mut-mutan lah Kak. Jadi pada saat saya jadi pada saat saya kepingin mau voice over, mau isi suara di konten-konten saya, jadi
0: tunggu,
1: saya
0: tunggu mood
1: isi suara
0: dulu.
1: nah, jadi satu hari itu saya fotonya sebanyak mungkin, tampung videonya sebanyak mungkin. Kalau memang tidak sempat untuk mau isi suara di konten, biarkan saja dia alami. Nanti kita bisa posting untuk hari ini, tidak harus semuanya diposting, supaya ketika pada saat hari yang tidak sempat untuk foto atau bikin video, kita tinggal memposting kembali saja foto-foto yang sudah kita tampung dan video-video yang sudah kita tampung untuk kita posting pada saat misalkan saya kepingin, saya lagi malas nih untuk mau foto bikin video, ya sudah kita tinggal mengambil kembali video yang sudah kita simpan di HP itu. Seperti itu.
0: Baik, jadi tidak memaksa tiap hari ya untuk video-video keluar cari konten ya Kak Igi ya.
1: Video-video. Iya, betul.
0: Luar biasa, keren nih. Luar biasa. Makanya tidak heran ya akun FB Pro Kak Igi tetap stabil ya dan berkembang terus ya. Luar biasa, ini menurut saya smart worker ya Kak Igi ya, keren banget. Nah Kak Igi, kalau buat anak-anak muda nih, teman-teman Pro2 yang pengen banget mulai hari ini juga setelah dengerin obrolan kita, merasa termotivasi, terinspirasi, mungkin skill apa sih yang paling minimal Kak Igi harus mereka pelajari? Apakah harus jago editing yang pro banget gitu atau gimana Kak Igi?
1: Tipsnya yang pertama itu mengenali kita punya teman di Facebook. Itu kadang-kadang kan orang mau terima konten ini kenal dulu mereka suka konten yang seperti apa. Kayak misalnya kalau konten ukuran ya, konten ukuran kalau ada yang lucu, apalagi orang misalkan kayak itu nih bisa ketawa, jadi saya bisa rekap kemudian posting. Jadi dari saya kepingin mau sampaikan apa sederhananya, contoh sederhananya misalkan ada informasi, saya pernah itu ada informasi dari PLN bahwa besok dilakukan pemadaman listrik nih di Desa Walun. Sudah saya tinggal bikin video, oh iya besok ada pemadaman listrik, jadi jangan lupa untuk teman-teman cas HP-nya kasih full memang biar besok walaupun listrik padam tapi baterainya tetap terisi, tetap full. Jadi mulai dengan apa yang ada di sekitar kita dulu Kak, tidak harus yang langsung wow, tidak harus video oh saya harus jago editing nih, tidak perlu juga. Kita mulai dengan yang alami dulu, yang penting kita harus selalu belajar. Misalkan kita sudah konten yang alami, sudah posting yang alami, oh ini lucu ya sudah saya mau ngomong apa, saya tinggal itu. Nanti dalam perkembangan waktu kalau memang kadang-kadang audiens kita ini kepingin yang bisa edit, yang bisa ini, jadi kita lihat konten mana yang kita konten mana yang paling berkembang nih di Facebook Pro. Jadi saya punya itu saya sudah buat perbandingan, kalau saya posting yang lucu berarti jangkauannya langsung, tayangannya langsung naik nih. Tapi kalau hal-hal yang sederhana di sekitar itu jarang-jarang viral. Hanya kan saya orangnya bukan pelawak yang bisa bikin lucu, bisa bikin hiburan. Jadi saya memulai dengan dari diri sendiri saja. Oh, ini yang saya mau sampaikan, ini yang penting bermanfaat. Kalau memang pada waktu ditemukan ada hal yang lucu, ya sudah saya tinggal posting saja seperti itu. Jadi tidak harus yang jago editing, tidak harus yang pintar public speaking, tidak harus yang jago bicara, yang segala macam. Sederhana dulu Kak, untuk mau bikin konten itu yang sederhana dulu, dan dari dalam diri dulu, mungkin dari dalam rumah dulu, seperti itu Kak.
0: Wow, luar biasa. Jawaban yang sangat solutif ya. Wow, keren sih. Kak Igi selalu bisa menyederhanakan hal yang kelihatan rumit jadi gampang dipahami nih. Keren. Iya, penjelasan Kak Igi tuh praktis banget ya, dari seorang master konten yang benar-benar paham lapangan nih menurut saya ya. Wow, makasih ilmunya Kak Igi. Keren. Dan ya. Oke, tidak terasa kita sudah di last question ya, pertanyaan terakhir nih Kak Igi.
1: Oh iya.
0: Oke, mungkin Kak Igi punya pesan apa nih, atau closing statement dari Kak Igi buat anak-anak muda, teman-teman Pro2, Gen Z ya, Gen Alpha, apapun itu, milenial, supaya mereka berhenti jadi penonton pasif dan mulai jadi kreator yang aktif berkarya di dunia digital.
1: Oke. Mungkin lebih kepada pesan ya, untuk teman-teman yang baru mau bergabung di Facebook profesional ataupun YouTube, jangan menunggu peralatan yang sempurna untuk mulai berkarya. Tapi mulailah dengan apa yang dimiliki, terus belajar dan jadikan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal positif. Itu saja Kak.
0: Wow, keren. Pesan yang sangat kuat dan langsung menusuk ke jiwa-jiwa yang lagi mager nih.
1: Amin, amin.
0: Luar biasa ya. Big applause buat Kak Igi, keren banget nih. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan super asik, santai, menginspirasi dan penuh insight, penuh gizi ya bareng Kak Igi malam hari ini. Jadi kesimpulannya jelas ya, HP di tangan kamu itu bisa jadi mesin pencetak karya dan prestasi. Tergantung kalian mau gunain buat apa. Jangan cuma scroll FYP orang lain ya, saatnya orang lain scroll FYP kamu. Thank you banget Kak Igi sekali lagi ya, Kak Igi sudah membagikan ya, energi positifnya malam hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, terima kasih banyak. Sukses terus buat FB Pro dan YouTube-nya. Terus menginspirasi ya Kak Igi ya.
1: Siap-siap, terima kasih juga.
0: Oke, selamat malam dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye-bye.
1: Iya, bye.

0: Anda dengar. Hai penonton dan pendengar RRI Net seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama lagi di live musik RRI Net bareng saya Vivi Dinda, dan kali ini bersama bintang tamu kita The Thanos Band. Woo! Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir nanti. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana nih, stay tune sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita... ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Ceza. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
2: Oke, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya basis di Thanos Band.
0: Wow, oke, basis ya kak ya? Aman kak? Aman, oke. Oke, lanjut boleh kak?
3: Oke, selamat sore semua. Saya Apris.
0: Selamat sore.
3: Sebagai drummer di The Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer. Oke, lanjut.
4: Oke, selamat sore semua. Saya Samuel. Saya sebagai keyboardis di The Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardis ya kak ya? Udah berapa lama nih kak?
4: Di band ini.
0: Sebagai keyboard dong.
4: Sebagai keyboardis sudah dari 13 tahun.
0: Oh. 13 tahun, ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan gak? Oke, enggak ya kayak 13 tahun yang lalu lah ya kayak sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagu nih?
1: 10 lagu.
0: Wow, 10 lagu, tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini di awal tadi udah dengan lagu Kesempurnaan Cinta, tentunya ini kayak berbunga-bunga gak sih? Iya ya. Atau ini dari Kak Cisha nih yang berbunga-bunga nih?
1: Dari Ceza juga.
0: Oh, oke. Semoga nular lah ya berbunga-bunganya, butterfly era lah ya katanya.
1: Iya.
0: Oke, tentunya ini ya kayak nanti masih banyak banget lah ya lagu-lagu yang akan disampaikan dan juga di ditampilin nih sama teman-teman dari The Thanos Band. Oke, langsung saja ya kita lanjut ya ke lagu selanjutnya, karena tadi kita udah kenalan, tentunya kita udah sayang lah ya. Iya ya. Oke, udah saya. Oke, tanpa nunggu lama kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Ini dia The Thanos Band.

0: Wow, memang luar biasa sekali ya perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRiNet dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRiNet. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Mau jadi superhero kah? Atau gimana ini, ada ceritanya latar belakangnya lah kak? Oke, boleh dibantu kak.
1: Oke, kalau sampai band ini namanya Thanos, kita terinspirasi dari salah satu tokoh musuh pada Marvel. Ya pasti teman-teman pada tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan seperti kayak band-band yang lain kan biasanya memilih super jagoannya kan, superhero nya kan. Nah kali ini kita memutuskan untuk memilih ini musuhnya.
0: Wow, ya, gitu. Musuhnya ya. Ini ya, terobosan baru lah ya kan.
1: Terobosan baru lah, kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman, kita kali ini kita milih yang musuhnya.
0: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Kira-kira ingin ngobrak-ngabrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya kayak gitu.
2: Kita
0: ya, kan?
2: Ingin dimusuhi.
0: Jangan dong, gak masa dimusuhi, disayangi lah ya kak.
1: Penjahat musik.
0: Oke, penjahat musik, intinya ingin mengobrak-ngabrik dunia dengan musiknya The Thanos Band ya kak ya. Oke, ini Karis ya kak ya?
1: Ferry.
0: Oh kak Ferry, mohon maaf ini Karis yang mana tadi ya?
1: Apris yang ini.
0: Oh, oke. Kak, boleh cerita dikit dong. Ini kan drummer ya kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih kak?
3: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak tapi saya belajar dari ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya, baru saya kembangkan melalui YouTube.
0: Oke, berarti memang belajar dari teknik-teknik dasarnya ya kak ya?
3: Ya, benar sekali.
0: Dari YouTube, berarti belajar sendiri sering dong kak di rumah ini?
3: Sering sekali bahkan.
0: Oke, kalau kak Apri sendiri kak, bisa drummer ini dari kapan ini kak?
3: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
0: Oh, SMP sampai sekarang, udah berapa tahun ini ya kak?
3: Udah bertahun-tahun.
0: Iya, udah dari zaman dahulu ini ya. Oke, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada prosesnya lah ya kak ya?
3: Puji Tuhan ada.
0: Oke, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya Kak ya. Kalau basis sendiri udah dari kapan nih Kak?
1: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun, mungkin agak kaget ya, sekitar 98. 98 itu SMP belajar kenal gitar umum secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitaran tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat bandnya. Okay, jadi memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan. Akhirnya setelah habis kuliah, setelah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Karena waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010 ke atas dan sampai sekarang.
0: Wow, ini mulainya SMP bareng Kak Apris, jangan-jangan satu angkatan, satu geng ini kan?
1: Enggak. Oh, saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
0: Oh, paling kakak. Pantas ini Kakak Vera langsung maju paling depan ini. Yeah.
1: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
0: Wow. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya Kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke, Samuel, Kak Samuel ya Kak, tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya Kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini Kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih Kak?
4: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
0: Oh yeah. Otodidak ini Kak?
4: Iya, otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
0: SD kelas 5 belajar sendiri ya, Kak?
4: Iya, belajar sendiri. Terus punya motivasi pertama dari kakak-kakak pemusik gitulah. Salah satunya ini
0: kakak-kakak kan, bener ini. Kan, yeah. Memang
4: motivasi
0: seniornya ini beda memang.
4: Awal ketemu mereka tuh di Keva kalau saya salah ya. Iya, di Keva waktu itu. Sama si kecil-kecil umuran siapa ya? Iya, 5 tahun kayaknya, Neng.
0: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinyis-kinyis, yeah. Kan. Tapi udah bisa main musik ya, Kak ya. Yeah. Tapi gimana, Kak? Seru ya, Kak, kalau main keyboard?
4: Seru. Soalnya hobi juga kan. Jadi akhirnya tuangkan semua rasa kayak untuk main musik apapun itu kayak lepas lah gitu.
0: Iya, healingnya juga ke musik, yeah. Ya, Kak ya.
4: Iya, yeah, healingnya ke musik lah.
0: Kenapa enggak nyanyi aja, Kak? Takut bener-bener menghancurkan dunia. Hancur. Ya, Kak.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Okay, terima kasih ya Kak Samuel. Oke, okay, yeah, kita sama. Ke yang paling cantik. Ada, ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini?
2: Panggil adik aja.
0: Oh, adik, oke, okay, adik Ciza. Yeah. Ini manis, cantik. Apalagi ini? Centil juga gak?
2: Centil juga.
0: Oh, oke, okay, centil. Oke, okay, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kelahiran tahun berapa sih?
2: Kelahiran tahun 2009.
0: Benar, 2009. Iya. Aduh, ini saya ini udah berapa lama ini lahir 2009 ini, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
2: Sekarang 16 tahun.
0: 16. Iya. Wow, saya tidak bisa berword-word kalau kata. Benar-benar masih muda. Tapi benar ya, walaupun masih muda luar biasa nih suaranya dari Adik Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya? Dari orang tua kah disuruh atau mau sendiri ini?
2: Disuruh, enggak sih, mau sendiri.
0: Oh, ya, jadi disuruh atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
2: Mau sendiri, terus disuruh, ya dua-dua sama-sama.
0: Oke, okay, awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
2: Mama.
0: Oke, okay, mama ya.
2: Kebetulan mama juga bisa nyanyi, jadi mama sering ajarin di rumah.
0: Oh, nyanyi. Mungkin mamanya enggak mau ini bakat turun-temurunnya terputus lah ya.
2: Iya.
0: Jadi harus diteruskan. Ini kalau Ciza ya, itu lebih seneng lagunya lagu apa? Ini kan pop nih ya dari tadi nih. Atau memang ada tiba-tiba masuknya dangdut nih, cuma dipaksa harus pop gitu kan?
2: Alternatif pop sih.
0: Betul, berarti iya. Pop ya.
2: Iya.
0: Oke, keren loh ini. Biasa ini kalau kakak-kakak semua dan adik Ciza, ini untuk latihannya seringkah? Setiap minggu atau ada waktu tertentu?
2: Setiap minggu.
0: Oke, setiap minggu pasti latihan ya. Iya. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja nih?
2: Manggungnya?
0: Iya, atau
2: oh, biasa iya. Kita setiap malam minggu tuh nyanyinya di kafe.
0: Oke, ini Ciza sendiri atau bareng sama The Thanos Band nih?
2: Bareng sama The Thanos Band.
0: The Thanos Band. Mm. Oke, kalau Ciza tadi dari kapan The Thanos Band?
2: Dari bergabung dari Thanos Band tuh dari kelas 1 SMA enggak? Oh, enggak. Kelas 2 SMA ya. Baru.
0: Oh, baru bergabung ya.
1: Member baru sih dia.
0: Oh, member yeah, baru. Member direkrut yeah. Mungut di jalan kah yeah. Atau di mana?
1: Kebetulan kita lihatnya di apa ada beberapa ajang pencarian bakat, makanya saya melihat oh anak ini punya bakat nih, kayak kita ajak aja.
0: Kayak menemukan berlian lah ya Kak ya.
1: Balik lagi nih. Ruang dan kesempatan buat generasi muda, anak-anak muda yang bisa nyanyi kan, yang iya. Punya talenta, bolehlah.
0: Wow, keren ini The Thanos Band. Ini berarti dari berbagai umur ini lah yeah. Ya Kak ya. Dari yang termuda sampai yang tertua.
1: Yang tertua.
0: Tertua. Ya. Oke, enggak apa-apa sih walaupun tua-tua kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
1: Oh iya dong.
0: Ya.
1: Rock and roll dong kita.
0: Rock and roll. Wow. Oke, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya. Karena apa ya? Mungkin dengan kesibukan lah ya Kak ya, karena kesibukannya macam-macam ya, tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasilnya ini luar biasa loh, bukan cuma nyanyi tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, kita lanjut lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya, karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, ready ya Kak ya?
2: Siap.
0: Oke, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

0: takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua ini. Oke, okay, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ciza ya. Wow, keren banget, tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita gak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI.net, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI.net. Oke, The Thanos Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Thanos Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini, kira-kira apa aja nih Kak?
1: Oke, kalau bicara terkait kayak pasang surut atau soalnya banyak sih Kak, banyak. Artinya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja. Jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti. Oh, untuk mau maju dalam satu tim kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti ada lah dalam satu manajemen.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur Kak, siapa ya yang paling susah diatur ini Kak?
1: Sebenarnya
0: semuanya
1: semuanya paling susah diatur.
0: Oke, semuanya paling susah. Ya udah, kalau semuanya paling susah diatur, berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
0: Oke.
1: Terus
0: Gen Z
1: lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah, pasti bisa.
0: Oke, berarti pelan-pelan sambil diajar sambil atau dihajar beneran lah ya Kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap, tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren ini lah ya Kak ya. Gitu. Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya Kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri, kalau untuk dari Thanos Band ini, untuk genre musiknya nih Kak, lebih seringnya apa sih Kak? Atau ada gak kiblatnya sih yang di apa ya diikutin gitu Kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Thanos Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Atambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti iya, semua gitu. Hajar lah ya.
1: Semua
0: ya.
1: Hajar lah.
0: Oke, tentunya karena pengalaman ya Kak.
1: Ya, karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan ya pasti.
1: Sesuai permintaan, ya.
0: The Thanos siap mengobrak-abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke. Oke, kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya, Dea. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan? Susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih Kak.
0: Oh, oke, okay. Perempuan lah ya. Yeah. Biasanya dandannya juga lama kan, mikir besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oke, bener berarti ini 100% valid ya. Oke, okay. Ayo, apa ini, mikir apa ini? Oh, 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, okay, bayang ini takut banget nanti banyak banget rahasia yang terbongkar ini dari Thanos Band. Oke, okay, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kapris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini Kak, kalau dari Thanos Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu enggak Kak?
3: Kalau untuk Thanos Band untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung.

0: aja. Untuk ajang-ajang lomba belum.
1: Oke, belum. Berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung
0: ya,
1: gimana. Berarti kalau seringnya atau di kafe tadi kak atau pernah di tempat lain gitu kak?
0: Pernah di tempat lain juga.
1: Di mana tuh kak?
0: Event-event pemerintahan kami sering main.
1: Oke, okay. Memang jam terbangnya udah tinggi lah ya kak ya?
0: Ya setinggi.
1: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, okay, ya pasti udah banyak lah ya kak ya, ya. Untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti nggak diragukan lagi. Ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa. Karena memang itu dia kak ya, udah di mana-mana ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, boleh nih Kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya Kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman gak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin gak Kak? Ayo, ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
2: Oh ya, dari kota pemben band kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC, yeah, PC Kota. Mungkin teman-teman pada tahu ya.
1: Saya nonton itu.
2: Oh, iya.
1: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi gak nampak ya?
2: Kebetulan paling belakang. Ya, yeah, sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya tanggal 14 kalau enggak salah.
1: Yeah. Oke, okay, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya Kak ya. Bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe yeah, tadi betul. Ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya Kak
2: yeah,
1: ya.
2: Puji.
1: Oke, okay. Okay, asik banget lah ya. Oke, okay, tentunya ini kita masih lanjut nih ya Kak ya. Siap nih ya untuk lagu sure. Selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia, The Thanos Band.

0: dengar. Oke, teman-teman, tentunya kita masih bersama dengan The Thanos Band. Rame ya. Oke, jadi dari awal ya kita udah dengerin beberapa lagu dan juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa, Kak?
0: Apa ya, suka mungkin duka, tiba-tiba gitu. Suara fales, gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang, kayak misalkan fales itu kan, itu mungkin teknis, teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah, Kak. Dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang gak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh, Kak.
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu ya. Tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak malu-malu kayak gitu.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuknya enggak ada, yang terbaiknya deh. Momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi. Kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung tuh. 1 jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu ya, Kak ya.
1: Tiba-tiba ganti lagu. Tetapi kalau saya secara pribadi saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu ya sudah kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik. Kan?
0: Oke, ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klub lah ya, tim yang solid lah ya, Kak. Ya, itu kira-kira menurut Kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal. Ini kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk chemistry-nya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi ya, betul. ada yang tua dan ada yang muda.
0: Betul, ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras tapi halus.
0: Ini ngomong-ngomong kalau kakak sendiri gen apa, Kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh, masih milenial. Pikir tadi gen X kan saking jauhnya.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya, gen X sampai Z ini. Oke, milenial akut ini. Oke, Kak, kalau ini cerita lagi ya. Mungkin kan kalau dari kakak nggak ada nih ya. Boleh mungkin ke yang lain, mungkin adik siapa nih? Adik Ciza siapa atau pernah nih? Atau siapa nih mau sharing nih? Momen yang pribadi lah waktu manggung. Grogi parah kah atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band. Kalau saya jebolannya harmoni band. Kalau Kak Ferry itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya, Sam ya. Itu setengah jam tuh mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya. Paling menjengkel kan kalau menurut saya.
0: Ya. Paling enggak banget lah ya, Kak ya.
2: Terus di-cut. Itu memang. Disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Oh, berarti kita udah prepare sampai 5 lagu lah ya, Kak. Tiba-tiba
2: itu,
0: cuma 2.
2: Padahal kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan?
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan, tim-tim dalam itu memang solid semua sih, Kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
2: Jengkel gitu tapi ya, jalan.
0: Walaupun sambil jengkel, sambil pukul-pukul. Muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada gak nih kira-kira yang momen paling serunya atau paling gak serunya lah? Pakai mic dong, biar suara
3: apa ya,
0: kerennya.
3: Ada enggak ya?
0: Wah, dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: ada, mungkin ada tapi lupa.
0: Oh, ya. Ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya. Paling sering tuh lupa lirik itu. Oh, gila okay. Itu. Gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Oh sering. Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
4: Iya sama sih sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepa. Acara apa ya? Wonderful ya? Iya yeah, Wonderful Indonesia. Iya yeah, sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi tapi di cut 3 jadi mainnya 2 do gitu. Oh, itu agak ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini kalau satu kesel kesel semua pokoknya ya satu momen. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Tanz Band ini punya media sosial enggak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry.
0: Berarti saya ini harus buat ada, sih.
5: Iya. Baru rencana iya. Dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya kayak kan biar amin, betul amin. Yang tahu bukan cuma masyarakat Belu bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
5: Ngomong.
0: Iya kan, betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak gitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial gitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu itu harus kita eksekusi.
0: Oh, berarti memang kesibukannya. Ini ya. Kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah, Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer. Kayaknya perlu banget ini udahan ini. Oke, okay. Pasti ada rencana lah ya Kak ya untuk ya, membuat medsos pasti, karena pasti. Untuk media promosinya ya Kak ya. Oke, okay, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya.
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ya untuk pendengar dan penonton setia RRI.net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia The Tanz Band.

99,82 FM Matan Buah, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ketemu lagi tentunya masih bareng sama Delia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan seperti biasa, selamat bermalam minggu ya. Aduh, hari ini malam minggu ternyata, teman pro 2 ya. Apes banget ya malam minggu, tapi kita harus kerja terus nih. Dan buat kamu yang lagi malam mingguan ya, entah lagi nongki sama pacar, gebetan, selingkuhan, mantan, apapun itu, selamat bermalam minggu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Dan karena besok libur ya pastinya, jadi malam hari ini mungkin kamu dalam perjalanan kemana ya. Dan juga teman pro 2 seperti biasa sambil menemani kamu di malam minggu ini, Adelia mau buka segmen request lagu plus sekalian teman pro 2 cerita refleksi hari ini. Hari ini kamu kenapa ya? Entah mau curhat soal, Kak Delia hari ini saya baru putus cinta. Oke. Baiklah, akan kita dengarkan bersama ya. Dan juga sambil request lagu yang mau banget kamu dengerin di suasana yang sendu-sendu, senyap ya. Sunyi-senyap, sendu kayak gini teman pro 2 ya. Dan buat para kaum jomblo, mending merapat aja. Ditemani sama Adelia di sini teman pro 2 ya. Ya, yes, walaupun tidak jomblo, tapi ya karena malam hari ini tidak malam mingguan ya. Mungkin doinya udah malam mingguan sama cewek lain di luar sana, tidak tahu juga ya teman bro 2 ya. So Adelia masih menemani kamu. Kita awali dengan lagu dari Amigdala, Tuhan Sebut Ini Sia-Sia.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Pak Ari dan Ibu, dari hasil USG ini kondisi janinnya cukup baik ya. Janinnya sehat, detak jantungnya juga normal.
1: Tapi saya masih mual-mual, Dok.
0: Begini, Bu. Jadi kondisi mual muntah di trimester awal atau 3 bulan pertama kehamilan itu wajar, Bu, terjadi ya. Karena adanya perubahan hormon yang signifikan. Nanti saya resepkan obat dan vitamin. Diminum ya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa makan makanannya yang bergizi ya, Bu ya.
1: Baik, baik, dokter.
2: Marlina, seorang wanita yang bekerja di klinik kecantikan, kini mengandung anak pertamanya bersama sang suami, Ardi. Ardi memang sudah lama mengharap kelahiran buah hati mereka. Namun, Marlina yang selalu menunda kehamilan demi pekerjaannya. Kehamilan ini membuat Marlina tidak nyaman karena mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

0: Sayang, minum obatnya ya, supaya kamu tidak mual lagi.
1: Aduh, cukup sudah sayang. Saya tidak mau minum lagi obat-obatan itu. Buat saya tambah mual. Sudah susah saya ini. Mau pergi kerja juga tidak bisa.
0: Aduh sayang, kamu kan sedang mengandung. Kamu sedang drop sekarang. Jangan pikirkan kerjaan dulu sayang. Pikirkan saja bayi dalam kandunganmu yang harus tetap sehat.
1: Aduh sayang, kalau saya tidak kerja, biaya untuk melahirkan nanti bagaimana? Belum lagi harus cek terus ke dokter kandungan. Kemarin kamu lihat, begitu mahal biayanya. Semua butuh biaya. Kalau harap biaya dari kamu yang hanya ojek online, mana cukup sayang?
0: Tapi sayang, ayolah. Kamu harus pikirkan bayi dalam kandunganmu itu.
1: Ah, sudah sayang. Jangan buat saya pusing.
0: Lina, ayolah. Sebelum pergi, kasih ASI untuk anak kita ini. Kasihan dia.
1: Sayang, buatkan saja susu formula yang ada untuk bayi kita. Memangnya kamu mau punya istri badannya tidak bagus karena menyusui bayi? Ah, sudahlah sayang. Saya siap-siap ke klinik dulu. Sudah banyak janji sama pelanggan yang mau perawatan kecantikan di klinik. Jaga anak itu baik-baik ya.
0: Ya Tuhan, baru 40 hari kamu melahirkan, sudah tidak mau menyusui anakmu lagi. Marlina, teganya kamu, Marlina.
2: Dua tahun berlalu, Marlina tetap saja setengah hati mengurus buah hatinya yang bernama Adi. Sampai suatu saat, anak yang dilahirkannya itu mengalami sakit.
3: Marlina, ayo cepat Marlina. Kita bawa adik ke rumah sakit. Adik demamnya semakin tinggi nih, Marlina.
1: Iya, sabar, sabar. Saya siap-siap dulu.
4: Ya, baik Pak, Ibu. Demam adik sudah reda dan adik sudah mulai membaik ya. Biarkan sekarang adik istirahat terlebih dahulu. Tapi mohon maaf ya Ibu Bapak. Sekarang kami mau menyampaikan satu hal lagi. Yaitu adik, anak bapak dan ibu ini mengalami stunting.
3: Apa dokter? Stunting?
1: Apa? Anak kita kena stunting, hah? Bapak?
4: Benar Pak dan Ibu. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Semasa dalam kandungan ibu, bapak ya, hingga masa menyusui adik ini kurang mendapatkan asupan gizi. Seperti itu. Jadi adik mengalami gangguan gizi kronis yang kami temukan, yaitu adik ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai atau lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seperti itu ya.
3: Ya Tuhan, Marlina.
5: Tuhan, adik, anakku, anakku. Papa,
3: lalu
5: gimana ini?
3: Apakah kondisi anak saya bisa disembuhkan, dokter?
4: Ya, jadi begini, bapak dan ibu, mengingat usia adik sudah 2 tahun berjalan, sementara stunting yang terjadi pada anak umumnya tidak bisa sembuh setelah usia 2 tahun. Stunting ini bersifat irreversible atau permanen, sehingga anak tidak bisa kembali mendapatkan tinggi badan normal. Namun stunting masih bisa diperbaiki jika ditangani sebelum anak berusia 2 tahun, dan pengobatan stunting paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Seperti itu ibu bapak.
3: Lalu, apakah kondisi anak saya bisa disembuhkan, dokter?
1: Astaga, adik anakku. Jadi, adik tidak bisa normal seperti anak pada umumnya ya, dok?
4: Iya, mohon maaf ya, Bu. Memang benar seperti itu, Ibu.
3: Sadarkah kamu, Marlina? Apa yang kamu lakukan selama ini pada anak kita? Kamu sudah lalai sebagai seorang ibu.
5: Maaf, maaf, Ardi, maaf. Anakku, adik, aku sadar Ardi, adik, maafkan ibumu ini ya nak, maaf, ibu sudah lalai mengandung hingga membesarkanmu sampai kamu begini.
3: Sudah Marlina, semua sudah terlambat, jangan kita sesali lagi.
5: Maafkan ibu ya dek.
2: Thank you. Marlina akhirnya menyesali apa yang ia lakukan terhadap anak yang dikandung dan dilahirkannya. Ketika semua telah terlambat, hal ini membuatnya menyayangi anaknya lebih dari sebelumnya. Meski ia sadar, ia tidak bisa memberikan kehidupan baru yang layak bagi sang buah hati. Demikian mini drama radio Semua Sudah Terlambat, persembahan RRI Atambua.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

the jam lagu non-stop di Just Music.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dari Jalan L dari Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.
2: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen.
2: Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

terfikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, saya Maria Febronia Luan, penyuluh agama Katolik Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian membawakan renungan singkat yang berjudul Menjadi Pelipur di Dunia yang Kehilangan Arah. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai 38, dilanjutkan bab 10 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan suaramu serta memahami kehendakmu dalam hidup kami. Semoga permenungan ini menguatkan iman kami dan menggerakkan kami untuk semakin setia melayani dengan kasih yang tulus sebagaimana Engkau telah dahulu mengasihkan kami. Kami mohon semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, ada hati yang setiap hari tersenyum, tetapi diam-diam sedang retak. Ada langkah-langkah yang terlihat tegap, padahal berjalan dengan lutut yang hampir patah oleh beban hidup. Dan di tengah keramaian dunia, banyak jiwa merasa begitu sendirian. Ketika Yesus memandang orang banyak, ia tidak melihat sekedar kerumunan. Ia melihat luka yang tidak tampak, air mata yang disembunyikan, harapan yang hampir padam. Hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka bagaikan domba yang kehilangan gembala. Mungkin hari ini kitalah orang-orang yang sedang lelah itu. Mungkin juga tanpa kita sadari, kita dipanggil menjadi gembala kecil bagi sesama yang hampir menyerah. Tuhan tidak meminta kita melakukan perkara-perkara besar agar dikenang dunia. Ia hanya meminta kita menjadi tangan yang mau menggenggam mereka yang jatuh, menjadi telinga yang mau mendengar keluh kesah, menjadi pelita kecil yang tetap menyala ketika hidup orang lain dipenuhi gelap. Seringkali mujizat bukanlah langit yang terbelah atau laut yang terbelah, melainkan sebuah pelukan yang menguatkan, doa yang tulus, senyum yang menghidupkan kembali harapan, atau kehadiran yang membuat seseorang percaya bahwa ia tidak berjalan sendirian. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma." Kasih yang kita terima dari Tuhan tidak dimaksudkan untuk disimpan, melainkan mengalir seperti mata air yang memberi kehidupan bagi siapapun yang haus akan penghiburan. Betapa indahnya jika setiap langkah kita menjadi jawaban atas kegelisahan seseorang. Ketika dunia sibuk mencari siapa yang paling hebat, Tuhan justru mencari siapa yang paling rela mengasihi. Ketika banyak orang berlomba untuk didengar, Tuhan memanggil kita untuk belajar mendengar. Ketika banyak hati mengeras oleh luka, Tuhan mengundang kita menjadi ruang yang aman bagi mereka yang ingin pulih. Barangkali orang yang duduk di samping kita hari ini sedang memikul salib yang tidak pernah ia ceritakan. Barangkali senyum yang kita lihat hanya selimut yang menutupi kesedihan yang panjang. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan yang sederhana, sapaan yang tulus, doa yang diam-diam dipanjatkan, atau kesediaan menemani dalam sunyi dapat menjadi cara Tuhan menyentuh hati yang hampir kehilangan harapan. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, Yesus juga berkata bahwa tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi seringkali kekurangan orang yang berbelas kasih. Dunia tidak kekurangan suara, tetapi kekurangan hati yang mau hadir dan menemani. Karena itu, panggilan menjadi murid Kristus bukan hanya tentang mewartakan dengan kata-kata, melainkan menghadirkan kasih melalui hidup yang nyata. Pada akhirnya, dunia mungkin tidak mengingat semua kata yang pernah kita ucapkan. Namun dunia akan mengingat hati yang memilih mengasihi ketika kebencian terasa lebih mudah, hati yang memilih mengampuni ketika terluka, dan hati yang tetap memberi ketika tidak memiliki banyak. Dan ketika malam tiba, saat kita berdiri di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan kita, semoga kita dapat berkata, "Tuhan, aku memang tidak mampu menyembuhkan semua luka, tetapi aku telah berusaha agar tidak menambah luka bagi siapapun. Aku mungkin tidak sanggup menerangi seluruh dunia, tetapi aku telah menjaga pelita kecilmu tetap menyala bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan." Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, semoga ketika Tuhan memandang kita, Ia menemukan bukan hanya orang yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi murid yang sungguh menghadirkan kasih itu. Sebab di dunia yang terluka ini, terkadang satu hati yang penuh belas kasih mampu menjadi jawaban bagi begitu banyak doa

0: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job."
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Road to FM.
1: Dead Road to FM.

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 bersama saya Rantia Suparji. Teman Pro 2, kita awali ya. Pagi hari ini, pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025 hingga 2026, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan pada tahun lalu ya, pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara tahun ini jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program refill ini bertambah menjadi 71 ribuan lebih ya. Nah, jadi hal ini disampaikan usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau International Class Program di SD Aisyah Multilingual Darussalam Kudus ya. Namun ya, pemerintah kemudian menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target refill tahun 2026 ini mencapai 71.744 sekolah. Nah, Muti mengatakan penyaluran anggaran program tersebut saat ini telah mencapai 70%. Dengan demikian ya, sebagian proyek pembangunan dan renovasi sekolah sudah berjalan, bahkan beberapa di antaranya diperkirakan dapat diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Nah, kita beralih ke informasi lain, guys. Kamu tahu nggak sih kalau Komite Olimpiade Indonesia bersama OCHA dan Hainagok ya menegaskan Asian Games Fun Run 2026 di Bali bukan sekedar ajang lari bareng, namun sebagai simbol collab ya dan persatuan Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang. Wakil Ketua Umum Notes Indonesia Ismail Ning menyampaikan kalau Fun Run ini tuh menjadi platform strategis ya, untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia, di mana ini bukan hanya tentang partisipasi publik, tapi tentang bagaimana Indonesia berkontribusi ya membangun semangat kolektif Asia, dan ini adalah bagian dari diplomasi olahraga. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

Melsi dari Graha Siar Eldari 99,82 FM Tambo, teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu, apa kabar hari ini? Hari libur, weekend, enak banget double ya, enak dapetnya. Oke, semoga semuanya lagi dalam kondisi terbaik. Oh pasti ya, kamu lagi ditemenin sama Akyu di pagi yang cerah ini. Rantia Suparji siap nemenin kamu santai sambil dengerin musik, info menarik dan pastinya obrolan ringan biar kamu ya paginya itu tuh makin semangat. Sambil ngopi, ngeteh, minum susu, makan pisang goreng atau mungkin ubi rebus, ya makanan lokal-lokal aja guys ya. Sambil dengerin Pro 2, pas banget. So, kita harus mulai hari ini dengan 5 positif ya. Tentunya di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2 guys.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Okay, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih di pagi hari ini tuh paling enak kalau dengerin Pro 2. Lagu-lagunya udah enak, informasinya juga enak-enak ya. Selain enak, yang pastinya menyenangkan, menarik, membahagiakan. Kamu pengen bahagia nggak? Ini pertanyaan yang sebenarnya simpel, tapi mau jawab tuh susah. Dia harus bertanya-tanya dulu sama dirinya sendiri, apakah aku udah bahagia sejauh ini, selama ini? Oke, kalau emang belum ya udah, aku ajak kamu jalan-jalan ke Bhutan ya. Bukan Bhutanti, bukan. Tapi Bhutan dikenal sebagai salah satu negara yang sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Nah, salah satu kebiasaan yang dipercaya membantu warganya hidup lebih bahagia justru terdengar gak biasa. Kayak merinding, scary banget ya. Itu mengingat kematian. Jadi, bagi banyak orang, kematian itu kayak berat banget untuk diingat ya. Sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau di Bhutan, kematian justru dipandang sebagai pengingat untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, guys ya. Oke. Kira-kira rahasia bahagia orang Bhutan dari kebiasaan mengingat kematian itu tuh apa sih, kayak bikin kepo gitu ya. Kalau ketong di sini bahagia tuh kalau uang banyak, enggak ada utang ya. Punya suami, punya anak, punya rumah impian, punya mobil, punya motor ya, apa ya, impian. Nah, kalau tinggal di Bhutan, kebahagiaan mereka itu dengan mengingat kebiasaan apa ya, kebiasaan mengingat kematian. Jadi yang pertama alasannya itu adalah mengingat kematian membuat seseorang tuh sadar kalau hidup tuh tidak berlangsung selamanya. Jadi kesadaran ini tuh kayak bisa membuat seseorang berhenti menunda hal penting dan lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti gitu ya. Dan pastinya membuat orang tuh lebih berani menghadapi rasa takut. Mengajarkan bahagia tuh tidak selalu soal uang, karena di Bhutan itu dikenal dengan konsep gross national happiness kebahagiaan nasional bruto. Ukuran bahagia di negara ini tidak hanya dilihat dari ekonomi, tapi juga kesehatan spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, kamu tahu gak sih, mengutip dari Financial Times, kalau masyarakat Bhutan itu hidup dekat dengan alam, komunitas, dan praktik spiritual gitu. Jadi pengingat tentang kematian juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, kayak mulai dari bendera doa, simbol spiritual, tempat ibadah, hingga tradisi mengenang orang yang telah meninggal. Dan itu membuat mereka tuh kayak membantu menerima kenyataan hidup. Jadi itu juga membuat hubungan terasa lebih penting. Dan ya, memikirkan kematian tidak harus dilakukan sampai membuat cemas, karena Emory Tiburcio menyarankan agar kesadaran tentang hidup yang terbatas juga justru dipakai untuk kembali menikmati momen saat ini ya. Dimana-mana orang bahagia karena kaya ya, tapi kalau untuk warga Bhutan enggak ya. Mengingat kematian artinya ketong hidup di dunia nih son akan lama, ujung-ujungnya bakal mati. Jadi selagi lu masih hidup, artinya itulah kebahagiaan orang-orang di Bhutan, guys.

0: kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman-teman, kamu tahu nggak sih kalau kurang tidur itu ternyata bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga bisa bikin mood gampang berubah dan fokus jadi menurun. Makanya tidur itu cukup penting banget, minimal 7-8 jam sehari. Itu kualitas tidur yang bagus ya. Jadi lu rasa diri sudah dan tahu diri sudah kalau yang suka begadang, orang tambah bilang tukang meteh. Apalagi tadi malam ya, di titik temu ada Mita Talahatu, ditambah lagi ada live music di kafe-kafe yang ada di Tambua, belum lagi di lapangan umum, ada night market yang pastinya semua pada begadang ya, menikmati malam minggu yang indah banget. Tapi hitung dulu ya, jam tidur kamu udah capai belum jam tidur yang normal, 7-8 jam ya. Kalau kurang dari itu, kamu harus belajar-belajar meluangkan waktu untuk tidur. Ingat, 7-8 jam biar tidak menurunkan fokus kamu, konsentrasi kamu.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

99,82 FM Atambua, teman terbaik kamu, guys. Kita lanjut lagi informasi menarik di pagi hari ini. Ya, kalau kita kebutan, kita enggak mendapatkan kekayaan, kita enggak mendapatkan sesuatu yang membuat kita kayak merasa punya segalanya, enggak. Tapi kita akan punya kebahagiaan dengan mengingat kematian, karena hidup di dunia ini enggak selamanya lama maksudnya ya. Pokoknya lo bakal mati. Nah, tapi beda lagi nih, selain dari Bhutan, ada sebuah resort populer di wilayah Lapland, Finlandia. Iya, kamu mau jalan-jalan ke sana, boleh banget. Di sana tuh mereka lagi melakukan aksi pemasaran yang sangat unik demi mendongkrak angka kunjungan wisatawan di musim panas. Nah, jadi pihak otoritas pariwisata setempat tuh sengaja menyembunyikan sebuah batangan emas murni senilai 20.000 euro atau sekitar 415 juta, dan menyatakan menyatakan gratis bagi siapa aja yang berhasil menemukannya pertama kali. Ya, jadi ini tuh ajang perburuan harta karun ini tuh semoga dapat menarik perhatian para wisatawan global untuk berbondong-bondong menjelajahi keindahan alam belahan bumi utara di saat fenomena matahari tengah malam ya, atau midnight sun berlangsung. Ini tuh informasi langsung ya dari kantor pariwisata wilayah Levi, yang berharap ya, di mana Levi selama ini dikenal luas berkat pesona musim dinginnya, tapi keindahan musim panas di utara tuh masih belum banyak dijelajahi oleh orang-orang gitu. Jadi siapa yang mau kesana, langsung aja ya, kamu bakal disuguhkan emas ya, senilai 20 euro gitu. Jadi dalam resort itu tuh emas batangannya ini tuh bakal disembunyikan. Kalau kamu betah kesana, ya jalan-jalan keliling, siapa tahu duduk-duduk kena, aduh ada emas batangan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak? Nasi goreng itu bukan asli Indonesia, tau? Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Okay, teman Produa, kita lanjut lagi ya guys ya, informasi di pagi hari ini. Jadi udah mau jam 8 pagi ya, di antara kamu sudah ada kah yang udah bangun pastinya dong. Tapi kalau sampai lu belum bangun, fix ya.

Jabar cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun kemarin itu kayak paling banyak kayaknya ya. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk Indonesia yang berpindah ke luar negeri dan BPS mencatat itu, guys ya. Oke, ya. Jadi melalui perbandingan ini terlihat jelas kalau setelah sempat melandai ya periode tahun 2020, gelombang perpindahan penduduk Indonesia ke luar negeri kembali melonjak tajam dan mencetak angka tertinggi pada periode survei terbaru. Kamu sendiri gimana, teman pro 2? Apakah kamu juga tertarik gitu ya untuk ke luar negeri? Ih, tertarik banget. Tapi liburan aja ya guys ya, soalnya tetap cinta sama Indonesia. Alright, bagus banget ya kalau punya pemikiran kayak gitu. Boleh ke luar negeri, jalan-jalan aja.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak.
1: Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Okay, itu Mamro 2. Kalau dengerin lagunya The Kid Leroy, si anak Leroy ini, dia collab lagi sama Kelani, iya. Sama lagunya Girls. Kamu tau gak sih, jadi ingat sama siapa? Belmont. Ih, bener banget. Off Campus, ya itu film paling ikonik, film yang keren banget. Dan kita lagi menunggu season 2 tahun depan. Jadi tetap sehat-sehat badan ini, karena setiap tahun itu selalu ada kejutan gitu ya. Entah dari dunia perfilman, dari dunia musik, dari dunia entertainment, selalu menghadirkan hal-hal terbaru yang selalu kita ikuti ya. Kayak sekarang ini ya, harus sehat-sehat karena Piala Dunia masih terus berlangsung sampai bulan depan. Jadi begadang nah begadang, bye bye yo, supaya jangan sampai sakit. Ingat, kualitas tidur yang baik itu waktunya 7-8 jam. Jadi kalau lo rasa kurang, ini hari cuma tidur 2 jam, tidur lagi tambah 6 jam lagi atau 5 jam lagi. Tapi jangan lari lewat, nanti badan sakit ya. Oke, teman berdua harus tetap semangat. Apalagi ini baru tanggal 14, ini mulai otowe-otowe pertengahan bulan mau ke akhir, tapi ternyata masih tertanam di tengah-tengah. Jadi jangan sering mengecek saldo rekening. Tenang aja, saldonya masih menetap gitu ya, atau udah berkurang dikit guys. Gaji 13-nya udah habis atau masih ada nih. Ingat, mengecek saldo rekening mungkin terlihat kayak kebiasaan umum ya, apalagi di tengah harga kebutuhannya naik, cicilan berjalan, dan kekhawatiran uang tidak cukup sampai akhir bulan. Sekali cek rasanya lega kalau angkanya masih aman, tapi lama-lama kemudian rasa cemas itu bakal muncul. Apalagi aplikasi mobile banking kembali dibuka, saldo dicek ulang padahal tidak ada transaksi baru. Kayak duduk sentenang, pokoknya kayak cacingan banget gitu, enggak tenang. Kenapa sih sebenarnya? Jadi teman pro 2, kamu tahu enggak sih, secara psikologis mengecek saldo untuk menenangkan diri itu punya mekanisme kayak kita menggaruk gatal gitu ya. Kebiasaan sering mengecek saldo rekening bisa memicu dan menambah stres, terutama kalau dilakukan untuk menenangkan kecemasan. Nah, menurut Arnold ya, beliau ini adalah psikolog ya. Dia bilang setiap kali lo cek saldo, angkanya terasa aman, muncul kelegaan. Otak lalu mencatat pola ini sebagai mengecek, sama dengan lega. Tapi ketika rasa cemas datang lagi, dorongan untuk mengecek pun kembali muncul ya. Dan masalahnya, kelegaan itu tuh kayak bertahan sebentar. Setelah itu rasa cemas bisa muncul lagi dan membuat seseorang merasa perlu cek saldo lagi. Kayak macam capek untuk bolak-balik buka Brimo-nya gitu loh, atau mungkin Livin atau mungkin Win-Win gitu guys. Oke, jadi kapan sih sebenarnya cek saldo itu ya waktu yang pas gitu? Jadi sebenarnya mengecek saldo rekening itu bukan hal yang salah. Dalam batas wajar, kebiasaan ini tuh penting untuk memantau kondisi keuangan, mengatur pengeluaran, dan memastikan rencana finansial berjalan gitu ya guys ya. Tapi kebiasaan ini perlu diwaspadai jika dilakukan hanya untuk meredakan stres. Setelah melihat saldo mungkin rasa lega sebentar, tapi lama kemudian kecemasan kembali datang. So teman pro 2, cara tetap sadar kondisi keuangan tanpa panik ya adalah jadwalkan waktu untuk cek saldo. Bukan berarti lu cek setiap menit detik, enggak. Lu baru beli pulsa, otomatis saldonya berkurang, tapi lu sun puas 10 menit kemudian lu cek lagi. Kan lu cuma beli pulsa doang, jadi gak usah takut. Intinya jadwalkan waktu cek saldo. Pastikan ada keputusan yang akan diambil ya. Sebelum membuka aplikasi, tanya pada diri sendiri, apa sih yang mau diambil setelah dilihat gitu ya Brimo-nya. Kalau tidak ada, gak usah dibuka. Dan pastinya kamu harus menunda dorongan untuk mengecek. Saat dorongan mengecek muncul, seseorang bisa menundanya selama 10 menit. Nah, jadi psikolog Arnold menggambarkan dorongan itu kayak ombak yang memuncak lalu pelan-pelan surut. Jadi lu harus kuat melawan biar kamu gak usah cek saldo tiap menit detik guys.